Salam FM Radio 2 Jakarta. Aduh, ini ada buat lo yang mungkin suka banget sama yang namanya horor. Nah, ini ada tantangan dari komunitas horor asal Jepang yang lagi nyari rumah angker di Indonesia yang siap kasih imbalan 50 juta rupiah. Jadi, dia bakalan ngasih imbalan 50 juta tersebut dan juga bakalan beli properti yang berhasil dibeli setelah proses survei. Tapi kriteria rumahnya harus punya banyak gangguan gaib, sampai punya riwayat kejadian tertentu seperti rumah sengketa atau berdarah gitu. Mereka juga mengklaim telah mengadakan event serupa di Jepang menggunakan beberapa properti angker, dan dalam event tersebut peserta disebut akan diminta tetap terjaga dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi selama 3 hari berturut-turut. Gak boleh buat handphone, buka pintu, apapun jendela. Tapi kalau misalnya berhasil, mereka akan dapat 16 juta rupiah. Ini kayak uji nyali gitu lah ya, teman berdua. So, kira-kira di Indonesia ada atau tidak? Ditungguin aja. Kayaknya banyak sih harusnya ya.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, The West from Curtis with Fashion. Seperti halnya fashion, yang namanya tren itu pasti akan muter-muter lagi gitu ya. Kalau dulu gue inget banget kalau lu pakai celana agak gombrong gitu di celana lu gombrong gitu ya. Terus akhirnya jadi celana pensil, terus berubah lagi segala macam, bahkan ada ya sempat cutbray. Sampai akhirnya sekarang balik lagi ke gombrong lagi gitu ya. Gombrong juga udah mulai agak pengennya yang agak-agak lurus gitu. Seperti itu jadi juga sama namanya earphone. Dari earphone yang pakai kabel sempat pakai TWS. Dan sekarang kayaknya bakal balik lagi ke kabel lagi ya. Gak tahu kenapa. Kayaknya orang lebih nyaman dengan pakai kabel lagi sekarang. Kayak kemarin postingannya Jenny. Terus postingannya siapa ya namanya? Nah, gue lupa lagi namanya siapa nih. Banyak gitu yang akhirnya pakai kabel lagi gitu. Karena memang kalau menurut gue emang beda sih ya yang kabel sama pakai bluetooth tuh. Gak tahu perasaan gue aja, tapi kayak lebih nendang kalau yang pakai kabel gitu. Terus juga kadang-kadang suka lupa ngisi baterai itu, yang lupa di charge. Dan juga biasanya juga akhirnya kayak apa ya, boros baterai handphone juga karena pakai bluetooth, ya gak sih? Lalu termasuk yang mainnya, apakah lo pakai tetap TWS atau pakai yang kabel? Itu kayaknya bisa buat motor nanti deh.

Selamat FM Radio Jakarta, ada Hindia dengan Cincin ya. Bentar lagi, kayak udah mulai lulusan ya gak sih? Tapi gue gak tahu ya, sekarang itu tuh lulusan masih baru suka coret-coret gak sih? Kalau zaman gue sih coret-coret, cuman gue nyiapin baju yang udah gak dipakai gitu, yang udah agak-agak rusak. Tapi juga sekarang gak tahu di bajunya di mana ya. Tapi ini ada beberapa teman perdua di Riau gitu ya, yang akhirnya gak coret-coret, tapi cuma tempel stiker aja gitu, supaya gak dicoret-coret kalau tempel stiker ya. Sebenarnya yang penting kan kebutuhannya buat diposting. Kalau diposting ya udah gitu. Dulu gue inget masih pas SMP ya, SMP terus SMA kayaknya udah enggak sih, atau malah lebih ya. Gue gak lupa deh jadi. Jadi bisa dipajang di kamar katanya, kalau misalnya stikernya itu nggak ditaruh. Bukan coret-coretan gitu. Kalau coret-coretan kan biasanya ya udah taruh aja di lemari gitu, teman berdua. Ini yang bagus. Palingnya jadi gak ngorbanin baju ya gak sih.

Iya, yeah, itu dia. Dan di Momotaro hari ini kita bakalan ngobrolin soal apa ya? Kita bakal ngobrolin soal yang tadi gue udah sempet bahas ya. Kalau sekarang tuh udah mulai beralih nih orang-orang yang pada pakai TWS balik lagi ke eranya kabel. Gue mau tanya sama lu nih, lu termasuk tim yang mana? Tim yang pakai TWS atau tim yang pakai kabel gitu? Ya, kasih tau juga alasannya kenapa. Jawab di 18 800 105.

Okay. Masih di Momotoru Moring-moring Topik Seru di Spada. Selamat pagi teman bro dua ya. Gue langsung bacain aja beberapa WhatsApp yang udah masuk nih. Pertanyaan dari gue, lu tuh masih pakai earphone kabel atau pakai TWS atau bisa diganti pertanyaannya ya. Lu masih pakai TWS atau sekarang udah kembali lagi ke earphone kabel gitu ya. Ada Noval di Tebet. Katanya gue masih tim earphone kabel sih, karena menurut gue suaranya lebih stabil dan gak ribet harus ngecas. Iya bener banget nih. Gue setuju di poin gak ngecasnya itu tuh. Gue tuh sering banget katanya lupa ngecas bareng. Jadi kalau pakai TWS pasti pas lagi butuh malah lobet sebelah atau hilang case-nya entah kemana. Iya banget tuh. Plus gue anaknya juga sambil rebahan dengerin musik, jadi kabel malah bikin lebih nyaman biar HP gak jatuh. Iya kadang-kadang suka copot-copot gitu ya. Suka ada Caca. Aku full TWS sekarang. Awalnya gara-gara ikut tren doang, tapi ternyata emang senang kita pakai jalan naik transportasi umum. Gak ada drama kabel nyangkut tas atau rambut. Apalagi aku sering meeting sambil mobile juga, jadi lebih praktis tinggal connect terus jalan. Nah permasalahannya gue kalau pakai TWS tuh suka jatuh. Gue beberapa kali yang sebelah hilang gak tau di mana. Kalau naik motor gitu. Ada juga Dimas di Bekasi yang bilang gue masih pakai earphone kabel kan menurut gue lebih awet aja. Gue pernah beli TWS 2 kali dan dua-duanya rusak sebelah dalam beberapa bulan. Kalau kabel kan simple, colok langsung nyala dan entah kenapa bassnya juga lebih enak menurut kuping gue. Okay. Ada Fania di Kemang. TWS dan jelas gue anaknya aktif banget dan sering olahraga. Jadi gak kebayang harus lari sambil kabel kemana-mana. Sekarang tuh rasanya TWS udah jadi kebutuhan. Iya sih, kalau pertimbangannya emang gak nyerimpetin memang TWS ya. Tapi yang bener-bener fit di telinga gitu. Kalau enggak ya udah sama aja jatuh-jatuh juga. Masih gue tungguin ya jawaban lu teman berdua. 0811-800-105. Kalau lu tuh termasuk orang yang mana nih? Apakah lu yang udah pakai TWS atau earphone pakai kabel?

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lu juga di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya lu masih ada di Momotoru Morning Morning Topik Seru.

Gue bacain lagi ya WhatsApp dari lo yang memotor kita hari ini. Tuh lo lebih milih earphone kabel atau TWS? Ada Dion di Jagakarsa. Gue awalnya anti TWS karena mikir gampang hilang, tapi katanya setelah nyobain akhirnya ketagihan juga. Sekarang malah pakai kabel berasa ribet sendiri. Jadi ya sekarang resmi pindah haluan jadi anak TWS. Oke. Okay. Karin juga, aku full TWS karena suka banget fitur noise cancelling. Tinggal nyalain terus dunia langsung hening. Cocok buat gue yang suka ngindarin kebisingan. Ada juga Hafiz, tim kabel karena nostalgia aja sih dari zaman sekolah sampai sekarang selalu pakai earphone kabel. Rasanya ada feel yang beda dibandingin wireless. Oke. Okay. Ada beberapa fakta unik tentang TWS dan juga earphone kabel ya. Yang pertama nih, earphone kabel ternyata punya latensi lebih rendah dibandingin TWS. Latensi itu kayak jeda gitu, teman berdua. Jadi misalnya lo muter berapa per second gitu ya, agak telat daripada pemutarnya ketika lo pakai speaker. Itu namanya latensi. Jadi enggak delay. Nah, katanya salah satu alasan TWS cepat rusak sebelah karena biasanya baterai kanan dan kiri dipakai dengan intensitas berbeda, jadi umur baterainya nggak imbang. Terus, banyak audiofile masih nganggap earphone kabel punya kualitas suara lebih pure karena transfer audionya langsung tanpa kompresi, ya. Kan biasanya ada kompresnya tuh dari Bluetooth. Terus juga ya, dengerin musik pakai earphone bisa bantu otak lebih fokus karena suara luar jadi berkurang dan otak lebih gampang masuk mode konsentrasi gitu. Terus juga kalau lu pakai TWS kan ada teknologinya namanya noise cancelling ya. Sebenarnya itu berkembang pesat buat ngebantu pilot dan juga penumpang buat ngurangin suara mesin pesawat yang berisik. Jadi kadang-kadang kita jadi pengang ya. Jadi itu beberapa beberapa fakta unik dari TWS dan juga earphone. Nah, masih gue tunggu. Lo termasuk tim yang mana? Apakah lo termasuk tim TWS atau tim earphone pakai kabel? Gue tunggu jawabannya di 0811 800 105 sampai jam 9 nanti.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

Selamat FM Pro 2 Jakarta serta mulia buat lo yang hari ini ulang tahun teman Pro 2. Selamat ulang tahun ya. Jangan lupa makan-makan. Dan gue masih ngomongin soal TWS dan juga earphone. Gue bacain dua WhatsApp lagi deh ya. Dari Reza di Pondok Cabe bilang gue pakai dua-duanya tapi lebih sering kabel. Soalnya gue orangnya ceroboh dan udah pernah hilang. Oke, okay. Ada juga Bella di Cipotat. Aku suka TWS karena bikin meja kerja kelihatan lebih rapi. Kabel tuh sah mau bikin sumpek sendiri kalau udah nyampur charger dan laptop. Dan kadang-kadang suka susah dilipat gitu gak sih? Digulungnya susah. Dan ternyata ada fakta unik juga nih. Ternyata yang namanya TWS yang gampang hilang itu adalah yang sebelah. Mana tadi gue liat ada bentar. Tadi mana sih? Banyak orang kehilangan TWS sebelah kanan dibanding kiri karena mayoritas orang lebih sering buka satu sisi buat telepon. Terus earphone pertama di dunia sebenarnya udah ada sejak 1800-an dan awalnya dipakai operator telepon bukan buat dengar musik ya. Terus juga jack audio 3,5 mm itu sering dipakai earphone kabel, udah jadi standar global selama puluhan tahun sebelum mulai ditinggalin banyak smartphone modern gitu ya. Terus juga ada di Bluetooth TWS modern lebih jauh lebih hemat baterainya dibandingkan generasi awal Bluetooth yang dulu ya. Jadi udah semakin banyak perkembangan sih sebenarnya. Cuma lagi-lagi tergantung preferensi lo teman Pro 2, apakah lo lebih suka yang pakai kabel karena ngerasa kalau jatuh ya nggak bakal hilang gitu atau apapun itu. Tapi ya senyaman lo lah. Karena memang itu juga nggak jauh sama yang namanya fashion ya. Kalau menurut gue fashion itu akan selalu berulang-ulang. Ketika lagi musim ini, nanti mungkin beberapa tahun yang lalu akan kembali lagi ke masa yang pada saat itu. Kayak sekarang eranya smartphone, ternyata di Eropa atau juga di Amerika lagi musim dumb phone juga gitu, yang cuma bisa terima telepon dan juga SMS. Itu aja buat memotor hari ini ya. Kita mau lanjut lagi di pada selamat pagi teman-teman berdua.

Masih bareng sama Angga yang masih nemenin lu tentunya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 ya. Oke, sekarang udah jam 9 Teman Pro 2. Sekarang tuh kalau hari Jumat rasanya seperti weekend. Bener-bener rasanya sepi gitu ya di studio tuh ya. Dan apakah lu termasuk orang yang mendapatkan privilege WFH gitu ya? Ya dalam rangka penghematan pastinya. Karena kayaknya gak tahu perangnya gak selesai-selesai ya. Kayak pandemi gitu. Rasanya tuh bikin kita jadi pusing banget gitu. Karena ngerasa ya perangnya gak habis-habis gitu. Udahlah, itu sangat ngasih dampak banget gitu sama yang namanya seluruh dunia, bukan cuma Indonesia atau juga negara-negara yang berperang gitu. Tapi ya itulah, menyebalkan lah pokoknya. Nah, udah mau weekend, berarti ada banyak yang harus lo siapin buat mengisi weekend lo. Mungkin salah satunya dengan menonton film. Dan di bulan Mei ini ada film-film yang lumayan rame gitu ya di bioskop. Salah satunya ada film Salmokji. Ini film dari Korea Selatan, Whispering Water, yang penontonnya lumayan banyak nih. Mungkin hampir-hampir kayak Exhuma-nya film Korea sebelumnya. Dan kemarin tanggal 6 itu ada Mortal Kombat 2. Ini juga buat lo yang suka banget sama Mortal Kombat ya, ini ada sequelnya terbaru. Terus juga ada film Views. Ini juga katanya filmnya bagus, penuh dengan plot twist. Dan di 20 Mei nanti ada filmnya Star Wars The Mandalorian and Grogu. Wah, ini bakalan seru banget sih, film-film luar negeri ya. Nah, kalau film Indonesia ini ada film Ain, ada Shaka Oshaka, Semua Akan Baik-Baik Saja. Itu filmnya Baim Wong, ada Reza Rahardian juga, ada Christine Hakim. Ada Tumbal Proyek tuh, Tumbal Proyek kayaknya menyeramkan ya. So, ada Gudang Merica, ada Children of Heaven. Ini filmnya Hanung Bramantio, diambil dari salah satu film dari mana ya? Timur Tengah setahu gue ya, Turki atau apa ya, gue correct me if I'm wrong ya. Terus juga ada Sekawan Limo 2. Nah, ini filmnya Bayu Skak yang mungkin lo udah nonton Sekawan Limo 1. Ini lucu banget sih, yang pertamanya gue suka ya. Terutama buat lo yang orang Jawa tuh pasti langsung ngerasa kalau filmnya tuh lucu banget gitu. Terus juga ada, banyak lagi ya, ternyata masih ada film Timur bukannya udah pernah ya, kayaknya ditayangin ulang ya. Oh, ini bakal tayang di Netflix maksudnya. Ada Suka Duka Tawa, ini gue nonton. Terus juga ada Nemesis, ada Ladies First, Agak Lain Menyala Matiku, 28 Mei itu bakal tayang di Netflix ya. Kalau di Disney Plus itu ada The Punisher. Terus juga ada Spider Noir, itu di Prime Video. Jadi filmnya bagus-bagus, lo harus siapin duit aja buat beli tiket atau juga perpanjang member, ya kan?

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, ini kemarin kan ada sempat kabar kalau yang namanya James Cameron sebagai sutradara film dari Avatar, mengugat sutradara James Cameron dan Disney atas tuduhan penggunaan fitur wajahnya sebagai inspirasi karakter Neytiri tanpa izin. Hal ini masih belum bisa dipastikan kebenaran karena pihak Disney maupun Cameron hingga kini belum memberikan konfirmasi terkait tuduhan tersebut ya. Jadi dilansir dari Variety, Corinka Culture menggugat James Cameron mengambil inspirasi dari wajahnya ketika dirinya berusia 14 tahun saat memerankan Pocahontas dalam The New World dan katanya sebagai inspirasi tanpa izin untuk karakter Neytiri. Kalau gue lihat mukanya sih memang agak mirip ya. Tapi bisa diklaimin gimana ya ceritanya ya. Tapi Neytiri sekarang udah gede sih soalnya. Dan memang mirip sih. Mirip ya. Tapi gak tahu juga lah. Tapi yang namanya juga katanya kan kalau gak salah itu di sistemnya kayak face recognition gitu gak sih? Jadi dari artis yang memerankan gitu, misalnya yang jadi Zuldana itu bukannya Zuldana bukannya gitu. Wah gak ngerti lah ya. Tapi memang sometimes kayak gitu-gitu kan, ya semua orang bisa ngeklaim juga, tinggal nanti pas di persidangan bisa dibuktikan atau enggak, ya gak sih. Ya udah deh, dengerin lagu aja biar gak stres. Dunia Oris, aku yang jatuh cinta.

Sudah hampir jam 10, tandanya gue harus pamit. Bakal dilanjut sama Ocit yang bakal menulis sampai jam 3 sore ya. Thank you banget yang udah gabung dari jam 5 pagi tadi bareng sama gue Angga. Akhirnya gue pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama buat para ARMY BTS lagi bikin heboh di Meksiko setelah mereka muncul langsung dari balkon Istana Nasional bareng Presiden Claudia Sheinbaum. Kehadiran RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan V dan Jungkook langsung disambut ribuan fans yang sudah nunggu di area Zocalo. Bahkan ada yang sampai nangis-nangis di teman Pro 2 pas lihat idolnya muncul langsung dari istana kepresidenan. Wah, BTS sendiri lagi menjalani tur dunia arirang dan bakal tampil 3 hari di Mexico City. Menariknya teman Pro 2, semua tiket konser langsung sold out dan Presiden Meksiko juga bilang kalau BTS punya pengaruh besar lewat pesan persahabatan, perdamaian, dan cinta yang selalu mereka bawakan di musik mereka. Info selanjutnya dari dunia musik Indonesia, Sela On 7 baru saja ngerilis single terbaru berjudul Sederhana. Lagu ini ngebahas soal bedanya kebutuhan dan keinginan dalam hidup, dan Mas Duta cerita kalau dulu Sela On 7 juga pernah terlalu ngikutin keinginan bermusik mereka sendiri, terutama saat ngerjain album Pejantan Tangguh tahun 2004. Info selanjutnya buat para Potterhead, serial Harry Potter dari HBO ternyata udah siap lanjut ke musim kedua bahkan sebelum musim pertamanya tayang. Musim kedua nanti bakal mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets dan rencananya mulai syuting tahun ini.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
0: Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.
7: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Jumat ini biasanya gue di Sepada, sekarang gue di Pro 2 Hitlist. Dan bakal nemenin lu sampai santai siang nanti di jam 12 sampai jam 3 ya teman Pro 2. Jadi di jam 10 ini sampai mau jam 11 nanti, lu semua bisa request lagu favorit lu untuk diputerin di jam ini teman Pro 2. Langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau lu bisa buka TikTok, terus cari Pro 2 FM Jakarta dan lihat live gue, dan lu bisa komen di sana. Udah lama banget gue nggak live di akunnya Pro 2 Jakarta. Jadi yuk, bisa yuk, ramein yuk. Langsung aja gue tungguin sekarang. Dan sebelum itu gue mau puterin requestan yang udah masuk dari WhatsApp dan juga TikTok nih. Udah rame banget ternyata ya. Yang pertama ada yang minta lagunya Tiara Andini Kupu-Kupu sama Liodra Sampaikan Rindu. Aduh, pagi-pagi udah galau kenapa sih? Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kalau misalkan lu galau, bakalan ditemenin bareng gue di Pro 2 Hitlist bareng gue Cid.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Rose 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Permission to Dance dari BTS. Wah, kayaknya para ARMY ini kayaknya gak sabar untuk nungguin akhir tahun ini ya. Karena nanti bakalan datang BTS ke Indonesia buat konser di GBK. Wow, seru banget. Gimana? Udah siap buat konser nanti teman Pro 2? Gimana nih para ARMY? Mana suaranya? Walaupun gak kedengeran sampai studio ya, tapi vibes-nya pasti kerasa banget. Dan pasti nanti bakalan rame banget, jujur ya kayaknya ya. Kayaknya gue bakalan ngintip juga deh nanti deh. Atau ada yang mau beliin gue tiket buat ikut konsernya BTS? Wah, mau banget sih gue kalau ada yang mau beliin gitu ya teman Pro 2. Ya daripada ngalu, mendingan lu request lagu favorit lu sekarang aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Kayak yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 nih, ada Ian di Jatibening. Katanya mau lagunya Ari Lasso dan BCL, Aku dan Dirimu. Terus katanya salam Jumat berkah. Ya, halo Ian ya di Jatibening. Terus juga ada Nasrudin di Pondok Gede, katanya mau request lagu Bunga Maaf. Ada juga dari siapa nih? Oh ini dari dia di Pamulang, katanya request lagu Long Shot. Ada yang Moonwalking ya. Oke, langsung aja itu 3 lagu yang bakal gue puterin. Jadi buat lo teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang, langsung aja join ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Ari Lasso dan BCL, aku dan dirimu. Aduh, pagi-pagi kayak gini lagunya galau-galau semua nih teman Pro 2. Kenapa sih? Kan besok udah weekend nih, harusnya seneng dong. Apalagi kayaknya duit gaji juga masih ada. Nggak tahu ya, tergantung teman-teman habis beli apa gitu ya teman Pro 2. Ya, daripada galau-galau, mendingan gue puterin lagu requestan lu aja teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp dulu ya. Antri ini yang belum gue bacain, jadi mohon bersabar ya teman Pro 2. Pertama ada dari Vera di Cakung, katanya mau lagu titik-titik di ujung doa Sal Priadi. Waduh, kamu lagi kangen dengan seseorang kah? Terus juga ada yang minta lagunya Membasuh Hindia dari Andin di Pulau Gebang. Sama satu lagi ada yang request dari TikTok, katanya mau lagu Angie Sebatas Mimpi. Oke, itu dia 3 lagu yang bakal gue puterin ke depan. Dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan di jam request ini, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dulu di WhatsApp kayaknya nih ya. Pertama ada dari... Oh enggak, ini dari TikTok ternyata ya. Kita selang-seling ya. Ada dari TikTok, tadi ada yang minta lagunya Bruno Mars yang Risk It All, dan juga ada yang minta lagu Simpan Saja dari Eku Tels ya. Langsung aja gue puterin lagu pertama ini, dia dari Bruno Mars, Risk It All.

0: Hit List.
1: Waktunya Pro 2 Hit List. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Dan sambil temenin lu untuk rencana mau makan siang nanti ya teman Pro 2, nanti bakalan gue bantuin juga ada salah satu UMKM yang bakal ngobrol bareng di siang hari, di santai siang di UMKM Connect nanti. Jadi buat lu yang mau ikutan langsung, nanti bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue mau puterin lagu requestan yang tadi di jam 10 belum bisa dimasukin ya. Jadi buat lu masih bisa request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Sekarang gue mau bacain 3 lagu yang bakal gue puterin ke depan. Yang pertama ada Nabila Takia, Terpatah Terluka. Terus juga ada Anggis Devanski yang Dirimu Yang Dulu, sama Budi Doremi Ada Untukmu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan siang ini, walaupun cuacanya berawan ya teman Pro 2, kita doakan aja gak hujan. Karena kalau misalkan hujan, aduh kayaknya agak repot sih ya buat makan siangnya. Dan nanti di makan siang gue bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi list lu untuk makan siang hari ini teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aduh, ngantuk banget nih. Lagunya galau-galau semua. Aduh, kenapa sih kalian ini hari Jumat gini? Harusnya semangat dong, karena besok kan udah mau weekend ya. Jadi udah ada rencana weekendnya kemana? Coba langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2, kasih tahu gue kira-kira weekend kalian tuh kemana aja sih nanti gitu. Apalagi besoknya bakalan ada long weekend juga, ada rencana kemana nih teman Pro 2. Kalau misalkan ada yang rencana jalan-jalan, coba ceritain kira-kira mau ke tempat mana, mau ke daerah mana. Coba langsung aja ya. Sambil gue bakal puterin 3 lagu ke depan, ada dari Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus ada juga Jogi, Bukan Penghibur, sama Hindia, Everything You Are. Oke, buat lu yang pengen ke suatu tempat atau ke suatu kota untuk mengenang masa-masa lalu ya gitu, teman Pro 2, lagu ini cocok buat lu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Thank you buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi di Santai Siang sambil ngobrol sama salah satu UMKM yang pastinya kayaknya ini bakal bikin lapar di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi buat yang mau ikutan nanti langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau nanti mungkin juga bisa ikut di live TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Halo Joy, kenapa?
4: Nay, gue khawatir deh.
3: Kenapa Joy?
4: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
3: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
4: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
3: Oh, gitu ya?
4: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
3: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
5: Warga

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Santai Siang. Sekarang teman Pro 2 masuk ke Santai Siang. Nanti kita bakal ngobrolin soal makanan di siang hari ini yang mungkin bisa jadi referensi lu untuk makan siang ya teman Pro 2. Dan nanti juga kita bakalan ngobrol bareng dapur Nyonya Mia teman Pro 2 di UMKM Connect. Jadi buat yang mau ikutan langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Di makan siang hari ini, gue pengen tanya, makan siang lu sekarang pakai apa, teman bro 2? Banyak kalau misalkan yang di Jakarta tuh lagi ngetren gitu ya, makan nasi tempong. Jadi banyak kedai-kedai masakan yang jualan nasi tempong. Dan kalau misalkan ngomongin masakan nasi tempong, tempong itu kan dari Bali ya. Itu tuh makanan sebenarnya, kalau nggak salah yang gue baca, itu tuh makanan buat para petani di Bali sana. Jadi sekarang tuh malah hype dan banyak turis-turis, sampai orang-orang luar, orang-orang misalkan wisatawan yang suka makan nasi tempong gitu, teman Pro 2. Dan ngomongin masakan Bali, pastinya nggak jauh-jauh atau nggak jauh-jauh dari sate lilit ya. Kalau sate lilit biasanya ada di nasi Bali. Jadi nggak cuma sate lilit, ada kondimen lainnya. Kayak misalkan ada ayam betutu, terus juga ada urap atau lawar, ada sambal, sama ada kacang atau kerupuk kulit nih, teman Pro 2. Tapi lu tau nggak sih kalau misalkan di nasi Bali itu punya histori atau punya makna di dalam nasi Bali itu? Wah, kalau misalkan ngomongin Bali ya kayaknya semuanya ada maknanya gitu ya. Walaupun cuma makanan yang biasanya kita makan sehari-hari, ternyata di masakan nasi Bali itu punya arti atau maknanya sendiri. Yang pertama ada sate lilit. Di dalam nasi Bali itu, sate lilit itu dibuat dari daging yang dicincang, terus dililit, dan itu ternyata melambangkan persatuan. Jadi di dalam makanan itu memberikan tekstur lembut dan aromatik dari batang serai yang digunakan sebagai tusukannya. Nggak cuma sate lilit doang, tapi ayam betutu juga punya maknanya sendiri di nasi Bali. Jadi di nasi Bali itu ayam betutu paling pekat gitu ya rasanya. Jadi itu tuh melambangkan pembawa rasa utama gitu ya. Terus juga ada urap lawar. Nah, urap lawar ini berfungsi sebagai penyeimbang. Teksturnya renyah, terus sayur dan gurihnya parutan kelapa menyeimbangkan rasa rempah yang kuat dari ayam. Terus juga ada sambal. Kalau misalkan masakan Indonesia nggak lengkap kalau misalkan nggak pakai sambal ya, teman Pro 2. Dan terakhir pelengkapnya ada kacang atau kerupuk kulit kalau misalkan ada di nasi Bali. Nah, lu tim nasi Bali atau tempong, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Santai Siang. Dan Santai Siang kali ini kita bakalan ngobrol bareng UMKM yang pastinya bisa jadi list lu untuk beli makan siang nanti, teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Mia, owner dari Dapur Nyonya Mia. Wah, ini enak banget kayaknya, gue lihat dari Instagramnya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa join ke live TikToknya Prodo FM JKT. Langsung aja, gua tunggu sekarang.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Santai Siang. Dan kali ini gue udah gak sendirian, karena ada owner dari Nyonya Mia, dapur Nyonya Mia, Kak Mia. Ini Nyonya atau Kak Mia nih dipanggilnya nih?
1: Kak Mia aja, Nyonya kayaknya kesannya
0: udah tua banget. Oh, udah tua banget ya. Tapi itu nama dapur Nyonya Mia dari kakak sendiri berarti?
1: Dari nama aku sendiri.
0: Oke. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang baru tahu nih ada dapur Nyonya Mia, bisa diceritain gak sih Kak, kenapa bikin dapur Nyonya Mia, dan gimana awalnya tuh?
1: Oke. Sebelumnya makasih banyak nih Kak Osit dan juga tim Pro 2 FM Jakarta udah kasih kesempatan dapurnya Mia buat kenalan sama teman-teman semuanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dapurnya Mia ini berawal dari ketidaksengajaan sebetulnya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi boleh cerita sedikit di tahun 2020 itu kan aku menikah nih sama suami.
0: Okay.
1: Terus dibawalah aku ke Magelang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ke Magelang.
1: Bawa keluar kota gitu. Itu tahun 2020. Terus udah gitu biasanya kerja ngantor, gak ada kesibukan Kak gitu, nganggur, bingung mau ngapain.
0: Bingung ya.
1: Iya, bingung mau ngapain, dan aku pun juga sama sekali gak bisa masak kebetulan waktu itu Kak.
0: Oke.
1: Gak bisa masak sama sekali dan belajar masak saat itu. Terus udah gitu belajar masak, dan kebetulan kan aku memang suka pedes tuh ya.
0: Oke.
1: Jadi nyoba menu yang berulang-ulang waktu itu kita nyoba. Awal menunya itu masih di olahan ayam suwir.
0: Oke.
1: Sama di tongkol gitu. Terus nyoba terus berkali-kali sampai akhirnya suamiku bilang enak gitu kan. Jadi sekalian belajar, sekalian aku kasih juga, aku kirim ke rumah aku di Tangerang, kirim ke keluarga. Terus mereka pada suka, dan aku suka masak tuh sambil aku story-in gitu kan di Instagram.
0: Oke.
1: Terus orang-orang tahu-tahu minta
0: kepo,
1: open PO
0: gitu ya. Oke. Kayak enak tuh.
1: Iya, dalam hati aku mampus lah aku gitu disuruh open PO aku aja baru belajar masak.
0: Gitu. Dari story tongkol itu akhirnya pada minta
1: pada
0: PO gitu ya.
1: Open PO gitu teman-teman kan. Ya udahlah akhirnya waktu itu open PO terus dikirimlah tuh lauk-lauknya dari Magelang, Jakarta sama ke Tangerang, karena kan kebanyakan keluargaku sama teman-teman tuh semuanya di Tangerang sama Jakarta. Gitu. Akhirnya dikirim. Waktu itu bingung sih Kak sebenarnya, karena kan dulu belum terlalu banyak ya makanan frozen.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi waktu itu terinspirasi juga sama salah satu frozen food dari artis lah waktu itu ya. Jadi ternyata ada loh makanan yang bisa divakum, bisa di frozen gitu. Gitu sih. Jadi mulai dari situ, terus udah gitu di tahun 2021 sih Kak sebenarnya itu mulainya. 2021 kita cuma punya awalnya dua menu dulu Kak. Tadi ayam suwir jerit, terus tongkol suwir mercon. Terus habis itu enggak lama kita tambah lagi dua menu lagi. Ada besengek khusus ampla pete. Gitu. Terus sama yang terakhir oseng paru petir. Empat dulu tuh.
0: Wah, itu dari nama-namanya kayak pedes semua ya.
1: Karena aku suka pedes.
0: Oke.
1: Jadi udah tuh bikin empat menu sampai akhirnya kita hiatus Kak, karena kita harus pindah lagi ke Tangerang.
0: Gitu.
1: Pindah lagi ke Tangerang, aku ngantor lagi.
0: Ngantor
1: lagi tuh dari tahun 2022 aku ngantor sampai dengan akhirnya kita reborn deh di tahun 2025 kemarin. Jadi sebenarnya sih masih terhitung masih baby sih Kak, ini masih setahunan lah gitu.
0: Wah, tapi keren banget walaupun setahunan. Di sini aku lihat menunya udah banyak banget nih tahun ini ya. Waduh. Berarti awalnya awalnya itu dari PO teman-teman, akhirnya buatlah sosial medianya atau mungkin bisa order di mana kayak gitu atau gimana?
1: Enggak, waktu itu ya langsung kita memang langsung sengaja bikin sosmednya sendiri, bikin Instagramnya sendiri karena biar enggak kecampur aduk sama Instagram pribadi.
0: Iya.
1: Memang pengen diseriusin dan memang pengen difokusin langsung sih Kak gitu.
0: Wah keren banget ya teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrolin ada menu apa aja sih, karena gue lihat dari menunya di sini ada banyak banget dan mungkin lu bakalan ngiler juga di siang ini teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat yang mau gabung langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa join di live TikTok-nya Pro 2 FM Jakarta.

0: Roslyn FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Kak Mia, owner dari Dapur Nyonya Mia. Dan tadi kita udah ngobrol soal menu awal ya. Menu awal itu ada apakah tadi?
1: Ayam suwir jerit sama tongkol suwir mercon. Itu dua menu awal.
0: Dua menu awal itu. Kenapa namanya tongkol suwir jerit sama
1: tongkol suwir mercon sama ayam suwir jerit?
0: Nah itu, kenapa namanya itu?
1: Gak ada alasan spesifik,
0: spesifik ya?
1: Karena pengennya ya menu yang pedas gitu. Tapi bingung kan kalau misalkan cuma dikasih nama balado aja kayak udah biasa gitu ya. Apa yang kira-kira apa menjerit? Jadi pas orang makan tuh ya menjerit.
0: Oke. Pedas gitu ya.
1: Kayak mercon ledak-ledak di mulut gitu.
0: Dan sekarang dari dua menu itu sekarang jadi berapa menu nih totalnya?
1: 30 menu kak.
0: 30 menu? Iya. Wow, banyak banget ya menunya ya. Ada apa aja tuh? Bisa inget gak tuh kira-kira?
1: Bisa.
0: Insya
1: Allah. 15 menu dewasa itu kita ada tongkol ayam suwir jerit, tongkol suwir mercon, terus besengek khusus ampla petir, kosong paru petir, terus rendang sapi, terus teri kentang balado, terus ayam pop, terus cumi pete balado, cumi lado hijau, terus cumi hitam, terus
0: apa lagi ya? Yo, ada rendang sapi di sini.
1: Rendang tadi udah ya. Aduh lupa.
0: Oseng paru.
1: Oseng paru tadi udah. Terus.
0: Udah kayaknya ya.
1: Ada 15. Oh, ada tahu bakso.
0: Iya,
1: terus kita punya somai juga.
0: Ada gitu. Somai juga.
1: Terus ada lidah sapi bater.
0: Wow.
1: Sama mata, terus sama apa namanya? Sama goreng ati sapi. Terus dan menu baru kita ada
0: ya,
1: bebek lado mudo.
0: Wow, ini aku lihat ada kayak bau-bau rumah makan Padangnya. Itu emang dari kakaknya sendiri pengen menu ini atau ini menu requestan sebenarnya?
1: Enggak sih kak, sebenarnya karena kan kita banyaknya dari awal itu menunya olahannya ayam, sapi, terus apa yang kira-kira belum gitu. Ya udah akhirnya kita bikin bebek deh gitu. Tapi kalau bebek diapain ya? Akhirnya bikin bebek dua versi kak. Jadi ada yang lado mudo untuk yang dewasa yang pedesnya, sama ada juga yang bebek packing ungkep buat kids.
0: Wow, itu enak banget pasti tuh ya. Berarti ini emang basic kayak yang pedes-pedes dan biar variatif gitu ya. Terus aku mau nanya kalau misalkan ini tuh menu-menu yang lainnya ada versi apanya? Frozennya enggak sih?
1: Ini atau semuanya frozen?
0: Semuanya frozen.
1: Kita semua kita frozen.
0: Gitu.
1: Jadi kita bukan jual apa?
0: Matang gitu ya.
1: Langsung kita langsung kita kirim enggak. Jadi memang semuanya frozen.
0: Wow, berarti jadi tinggal semuanya dipanasin ya, bisa pakai kompor atau microwave atau
1: microwave bisa, terus di atau enggak dipakein pan.
0: Oh, wow, keren banget. Aduh, jadi lapar nih ya teman bro dua. Dengerin makannya ya. Wah, ini ada ayam pop, ada pete balado, ini banyak banget ya. Tapi ini setiap hari itu ada misalkan

0: Nah, aku juga lihat di postingan Instagramnya itu ternyata udah mendapatkan surat izin
1: sertifikat halal.
0: Sertifikat halal ya. Yeah. Wah, itu gimana tuh prosesnya tuh, dan produk awal yang disertifikatin tuh apa atau udah semuanya?
1: 26 menu udah, yang okay. Baru launching baru di bulan bulan Mei ini belum.
0: Oke, gitu. Masih OTW ya nanti ya.
1: Iya, insyaallah nanti okay. Besok gitu.
0: Itu gimana tuh? Kan setahu aku kalau misalkan halal itu kan agak deg-degan ya, karena semua produksinya tuh dilihat detail mulai dari bahan baku sampai pengolahannya, itu gimana tuh?
1: Iya, jadi yang namanya proses sertifikasi halal kita memang harus sabar sih ya, karena kita nggak bisa diburu-buru gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Memang prosesnya panjang waktu itu kita. Jadi sebenarnya gini kak ceritanya. Jadi lauk-lauk aku nih kan aku ada yang berpartner sama temanku.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga memang di proses sertifikat halal sama rekanku.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga memang proses.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Nah jadi proses untuk sertifikat halal ini lumayan ribet ya kan, memang harus begitu ya gitu. Jadi kita memang benar-benar ditelaah nih kak bahan bakunya semuanya. Memang harus dari supplier-supplier yang memang mereka sudah tersertifikasi
0: halal
1: juga,
0: yeah.
1: Gitu. Jadi ada juga memang tadinya tuh supplier aku tuh memang belum punya sertifikat halalnya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi mau nggak mau kita cari supplier lagi yang lain.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, okay. Panjang ya prosesnya. Dan alhamdulillahnya sekarang dapurnya Mia udah sertifikasi halal. Wow, jadi buat teman Pro 2 yang makan produknya nanti aman ya, jadinya tenang gitu kan ya. Selain itu dari proses vakumnya sendiri itu gimana kak buat produk semuanya ini?
1: Iya, jadi biasanya kita setelah selesai masak kita masih panas ya.
0: Betul.
1: Kita diamin dulu sampai suhu ruang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah adem. Baru habis itu kita vakum.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan vakumnya ini dijamin rapet.
1: Insyaallah.
0: Oke, oke, oke. Wow, keren banget. Kira-kira kalau misalkan produknya tuh tahannya berapa lama, Kak?
1: Sebenarnya kalau udah di vakum, kalau untuk di dalam freezer ya, Kak, itu bisa berbulan-bulan, Kak, bisa sampai 6 bulan.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi makanya ini solusi banget nih buat ibu-ibu yang memang nggak pengen capek masak.
0: Benar.
1: Iya. Kasih bekal apa buat anak, kasih makan apa buat suami.
0: Benar.
1: Atau mau dibawa buat umroh.
0: Oh iya.
1: Traveling keluar.
0: Benar.
1: Bisa kak.
0: Praktis ya. Benar.
1: Di suhu frozen di apa namanya di freezer.
0: Freezer.
1: Bisa sampai 4-6 bulan.
0: 4-6 bulan.
1: Tapi kalau misalnya di chiller itu bisa seminggu dua mingguan lah kak. Gitu.
0: Oke. Okay. Wah itu sih aman banget ya, apalagi kalau misalkan nggak ada waktu nih buat numis-numis bumbu, terus nyari-nyari kayak mau makan apa gitu kan. Kalau ini kan tinggal diangetin langsung makan gitu ya. Dan kalau misalkan satu porsi, aku lihat satu pack gitu kayaknya bisa buat beberapa porsi ya.
1: Betul, jadi kita paling sedikit itu porsinya di 100 gram.
0: Oke.
1: 100 gram itu bisa untuk dua kali makan sih kak.
0: Oke,
1: tergantung yang makannya.
0: Iya tergantung, benar. Oke, wow itu sih menurut gue solusi banget buat lu yang mager buat mungkin keluar atau mungkin buat lu yang mau perjalanan jauh, itu cocok banget. Dan nanti kita juga bakal ngobrolin kira-kira bisa diorder di mana. Jadi kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit dan juga Kak Mia. Dan ternyata di Nyonya, dapur Nyonya Mia ini gak cuman makanan vakum ya, ternyata ada juga rice bowl-nya. Wah, ini ada menu rice bowl-nya ada apa aja nih Kak?
1: Kita rice bowl-nya itu ada... Sebenarnya sih gini sih Kak, kalau rice bowl itu kita bisa custom.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita menyediakan beberapa menu tapi memang enggak banyak. Mm-hmm. Gitu. Tapi ya yang olahan-olahan yang memang banyak yang diminati lah ya, kayak ayam, terus ada juga yang di luar dari menu kita juga, ayam chicken teriyaki kan itu enggak di menu tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu bisa juga dipesan gitu. Jadi by custom.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan kalau misalkan mau order ada minimal ininya, ordernya?
1: Iya, ada. Kita minimal 20 rice bowl.
0: 20 rice bowl. Biasanya yang order tuh kantoran kah atau apa nih?
1: Sejauh ini sih biasanya buat orang-orang yang memang mau setor ke untuk Jumat Berkah gitu.
0: Okay.
1: Ya. Atau enggak misal yang mau setor ke yayasan yatim piatu gitu. Kemarin kayak kemarin nih pas bulan puasa itu banyak banget Kak. Jadi kita setor ke yayasan yatim piatu tersebut gitu rutin.
0: Oke. Gitu. Wah, berarti teman Produo yang mungkin punya project gitu ya, pengen berbagi atau pengen bagi-bagi Jumat Berkah bisa langsung aja di order dapur Nyonya Mia ya teman Produo. Nah, tapi kita belum ngobrolin soal harga. Kalau misalkan dari rice bowl dulu deh yang tadi kita udah bahas. Rice bowl itu di harga berapa?
1: Rice bowl kita startnya dari 30.000.
0: Wow, murah loh gitu.
1: Iya, dari 30.000 itu kita kasih 2 protein. Jadi ada olahan ayam atau ikan, terus gitu ada ceplok telur juga.
0: Wow.
1: Gitu. Terus sama garnishnya sedikit lah kayak timun atau enggak mix sayuran
0: lalapan mix, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Atau kalau misalkan mau yang lebih ngenyangin lagi kita ada juga 3 protein Kak. Jadi 3 lauk lah.
0: 3 lauk. Oke. Okay. Gitu. Itu di harga 38.000
1: itu dia lebih banyak lagi.
0: Oh, lebih banyak gitu. Tapi bedanya cuma lebih. Dikit ya.
1: Iya.
0: Waduh, kayaknya mendingan yang besar ya. Biar lebih kenyang dan bisa banyak juga lauknya gitu ya. Wah, itu sih kayaknya ini cocok banget buat acara kantor juga ya, Kak.
1: Iya,
0: bisa juga
1: buat
0: ya.
1: Lunch juga boleh. Jadi misalkan teman-teman nih semua ya pendengar di FM Jakarta kalau misalkan ada yang mau pesan makan siang tapi bingung. Kan biasa kadang-kadang kalau gosen kan atau enggak nge-GoFood itu aja ya.
0: Iya, benar.
1: Boleh tuh. Pesan ke dapurnya.
0: Oke, dan itu bisa di custom juga ya kayaknya hari Senin pengen ayam nih. Ayam sama cumi sama apa itu bisa ya.
1: Boleh,
0: terus
1: boleh.
0: Rasanya bisa apa kayak gitu ya. Berarti bisa kayak catering gitulah ya jatuhnya ya. Terus kalau misalkan yang frozen itu ada 2 yang dewasa sama anak.
1: Iya.
0: Itu harganya macam-macam. Kayak misalkan tongkol di
1: 56 ya.
0: 6.000. Oke, terus
1: kita
0: ayam.
1: Startnya dari 37.000 sih dari chicken egg roll.
0: Itu 36.000 sampai yang paling mahal di?
1: Paling mahal itu kita di rendang.
0: Oke, rendang sih. Bener sih, mahal. Oh, iya, namanya daging sapi. Apalagi rendang kan pasti bumbunya banyak ya dan itu medok banget.
1: Medok.
0: Lama juga gitu kan ya. Tapi masih worth it di bawah 100.000 semua.
1: Iya, di bawah 100.000.
0: Iya, apalagi kan itu buat beberapa kali makan dan bisa beberapa orang kan buat makan kan?
1: Kalau rendang 4 potong lagi.
0: Oh, 4 potong lagi, 4 orang gitu kan ya. Itu masih bisa dibagi-bagi lagi. Wah, itu sih enak banget menurut gue. Dan buat yang anak-anak tadi, nah menu kids kita belum ngobrol nih. Ada apa aja menunya?
1: Menu kids kita sama ada 15 menu juga nih Kak. Mau dites lagi nih?
0: Boleh dites lagi. Kira-kira ada apa aja
1: ada
0: menunya Kak?
1: Ada chicken egg roll, shrimp roll, terus ada cumi hitam. Terus kita juga punya sambil ngintip lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Rendang kids. Terus ada beef luncheon.
0: Okay.
1: Beef luncheon tuh apa sih namanya? Cornet.
0: Cornet. Oke.
1: Terus ada beef patty, terus ada sosis-sosisan juga Kak.
0: Okay.
1: Kita punya 3 sosis, ada sosis ayam, sosis ayam mozzarella, sosis sapi, terus juga kita punya chicken cordon bleu.
0: Oke. Okay.
1: Punya, terus udah gitu ada ayam apa namanya? Ayam ungkep juga.
0: Wow.
1: Terus ada bakso-baksoan.
0: Wow, bakso-baksoan ya.
1: Iya, ada bakso. Kita baksonya ada bakso original. Kita sebutnya healthy meatballs.
0: Wah, kenapa tuh?
1: Karena kita nggak pakai penyedap pastinya.
0: Okay.
1: Kalau buat anak-anak nih, kita semuanya makanannya itu nggak pakai non MSG Kak.
0: Oh, okay.
1: Non MSG dan kita juga nggak pakai pengawet ya pasti. Untuk semua menu sebenarnya nggak pakai pengawet. kan. Mm-hmm. Dan beberapa menu kids ini kita juga ada yang gluten free, nggak pakai tepung terigu.
0: Wah itu sih gitu. Keren banget sih.
1: Gitu, jadi kalau bakso ini juga kita gluten free. Mm-hmm. Terus dari itu ada yang paling terakhir tuh menu baru kita ada ayam ungkep sama ayam bebek packing ungkep sama ada bistik lidah sapi juga.
0: Wow, ini menu buat kids aja banyak banget ya. Ya jadi biar niat banget menurut aku ini.
1: Iya, biar orang tuh banyak variannya lah, variatif.
0: Nggak bosen ya, benar-benar. Kalau yang kids ini ada menu rice bowl-nya juga nggak, Kak?
1: Ada
0: juga.
1: Boleh kalau jadi semuanya bayar
0: bisa
1: request aja.
0: Gitu.
1: Kalau mau pesen yang semuanya untuk kids bisa.
0: Berarti kalau misalkan anaknya lagi ulang tahun bisa banget.
1: Boleh.
0: Berarti ya.
1: Boleh banget.
0: Wah ini sih enak banget dan cocok banget kayaknya buat anak-anak, ini bakalan suka deh. Startnya juga sama ya kayaknya ya.
1: Sama, semuanya start dari 30.000.
0: Wow, dan masih under 100.000 teman Pro 2. Ini enak banget dan mungkin bisa jadi solusi kalau misalkan anak lu nih kayak, wah makan ini bosen, terus ribet nih emaknya nih ya. Aduh masak apa lagi nih ya. Aduh
1: ngurusin lagi,
0: bener,
1: ngurusin bekal suami.
0: Iya gitu kan. Ya udah beli ini aja. Dan ini juga ada versi vakumnya juga ya.
1: Iya, semuanya vakum.
0: Semuanya vakum. Jadi ya udah tinggal diangetin 15 menit udah deh.
1: Iya.
0: Langsung dibawa. Wah, ini sih keren banget ya. Dan kayaknya banyak yang nanya, ini kalau misalkan mau order di mana, Kak?
1: Kalau order kita masih konvensional sih, Kak. Okay. Semuanya kita by WhatsApp gitu.
0: Boleh disebutin nomornya
1: boleh.
0: Berapa?
1: Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau order, boleh DM ke Instagramnya @dapoer.njonjamia.
0: Gitu
1: ya, masih
0: ya. Iya, kalau misalkan ya. Kalau misalkan susah gitu ya nyarinya, bisa langsung aja ke postingannya Pro 2 FM Jakarta.
1: Iya,
0: ya IG-nya.
1: Betul.
0: IG-nya. Terus kalau misalkan di WhatsApp, di WhatsApp di mana?
1: 0812-9550-3430.
0: Wah, gitu. Itu ya tadi ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan mau lebih lengkapnya langsung aja follow Instagramnya dapur.nyonyamia. Kalau susah lihat story-nya Pro 2 FM Jakarta aja ya. Oke, thank you buat kami ya udah ngobrol di Pro 2 FM Jakarta di UMKM Connect kali ini. Dan nanti bakalan ditemenin bareng Ocit lagi di Santai Siang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Santai Siang Teman Pro 2. Dan sekarang hari Jumat, udah ada di penghujung ya. Bentar lagi weekend, kira-kira lu udah punya rencana belum di weekend lu Teman Pro 2? Coba langsung aja kasih tahu gue weekend lu ngapain aja nanti Teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05. Kalau misalkan belum punya rencana, gue bakal ngobrolin soal film deh. Soal film yang bakal tayang di bulan ini dan juga ada apa aja seputar dunia entertain yang akhir-akhir ini lagi dibahas di sosial media. Langsung aja kalau misalkan lo mau gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di santai siang teman Pro 2. Aduh, ngantuk banget ya abis makan siang. Kalau misalkan kayak gitu enaknya tidur, bener gak sih? Bener gak sih ya? Aduh, ini gue abis makan tadi pakai warteg ya, nasi warteg sama cumi asin sama capcay teman Pro 2. Mungkin ada yang sama, kalau misalkan bingung mau makan apa, solusinya warteg. Atau mungkin lu ya setiap hari warteg teman Pro 2. Gak apa-apa, solusi hemat ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita bahas soal bulan ini kayaknya banyak yang menjalankan pernikahan ya. Walaupun ada juga yang pernikahannya juga selesai juga di bulan ini teman Pro 2. Tapi ada juga yang merayakan pernikahannya di bulan ini teman Pro 2. Sama kayak Luna Maya dan juga Maxim, ternyata udah 1 tahun anniversary teman Pro 2. Wah, selamat. Ini kemarin jadi pernikahan yang bisa dibilang diomongin satu Indonesia ya teman Pro 2. Karena ya Luna Maya tuh selalu ditanya setiap tahun tuh kira-kira kapan nikah, dan akhirnya dia menemukan pasangannya yaitu Maxim, yang bisa dibilang walaupun beda umur mereka tuh kelihatannya romantis banget ya. Dan foto anniversary mereka yang ke 1 tahun ini itu anti mainstream banget, karena mereka tuh tukeran outfit. Yang Luna Mayanya jadi lebih gentle, yang Maximnya lebih feminim ya teman Pro 2, dari foto-foto yang mereka upload di sosial media mereka ya. Wow, ini keren banget menurut gue konsep fotonya. Dan yang pastinya yang difoto, karena mereka tuh udah terbiasa banget jadi model ya, apalagi Luna Maya kayaknya udah dari dulu ya jadi model. Jadinya ini kayak, wow, menurut gue keren banget. Dan si Maxim juga model kan, jadinya ya keren menurut gue. Ini si Maxinya pakai dress yang panjang banget, ada tekstur mawarnya, terus juga warnanya putih, dan Luna Maya pakai jas setelan hitam putih ya teman Pro 2 di sini. Mereka ini gayanya sih menurut gue gokil abis sih teman Pro 2. Wah, gokil banget buat Luna Maya dan juga Maxim ya. Kalau misalkan lu teman Pro 2 biasanya ngerayain anniversary-nya tuh kayak gimana? Ada yang sama juga kayak Luna Maya juga? Foto-foto ala-ala gitu ya? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, lihatlah lebih dekat dari Yura Yunita. Tadinya itu backsound atau lagu dari salah satu film lama, Sherina ya teman Pro 2. Dan biasanya kayaknya yang nonton Sherina dulu sekarang udah pada kerja, udah pada tua dan berumur ya teman Pro 2. Udah pada tahu kerasnya kehidupan sebenarnya tuh gimana sih, aduh sedih banget ya. Tapi kalau misalkan ngomongin kerasnya kerja, lu harusnya seneng dong, karena kan sekarang tuh udah hari Jumat dan udah mau weekend ya, besok hari Sabtu dan hari Minggu. Kayaknya gue liat-liat di timeline Instagram gue itu udah banyak banget acara, terus juga ada konser juga. Dan nanti juga di Car Free Day ya, bakalan ada rute baru atau jalan yang bakal di buat untuk Car Free Day, yang biasanya itu di Jalan Tamrin sampai Sudirman teman Pro 2. Sekarang ada ruas jalan baru yang dijadiin Car Free Day nanti di hari Minggu, itu di Rasuna Said ya teman Pro 2, Rasuna Said ya. Dan kalau misalkan ngomongin weekend, lu udah ada rencana apa nih? Kayak udah ada, gue udah ada rencana sama teman buat main atau buat nonton gitu. Dan kalau misalkan belum atau masih bingung mau nonton apa, gue ada salah satu rekomendasi film yang baru tayang kemarin teman Pro 2, 7 Mei. Namanya Crocodile Tears ya. Jadi ini tuh film dari disutradarai oleh Tumpal Tampu Bolon. Dan filosofinya tuh banyak banget, terus juga dalam banget, karena menceritakan kayak drama, bukan drama ya, menceritakan soal keluarga lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi buat lu yang suka nangis atau mau nangis nih, bingung mau film apa yang bikin nangis gitu ya, lu coba nonton film Crocodile Tears ini ya. Jadi nanti kalau misalkan udah nonton, kasih tahu gue kira-kira gimana reaksi lu setelah nonton film ini teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah mau jam 3 aja di teman Pro 2. Jadi artinya gue harus cabut dulu dan nanti bakalan dilanjutin bareng Kak Dave di sore ceria teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau seru-seruan di sore ini, langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05. Gue Ocit pamit, bye-bye.

Kamu pernah gak sih ngebayangin kalau darah di tubuh kamu itu tiap hari keliling sampai sekitar 19.000 km hanya untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat? Bayangin kalau sebagian kecil dari perjalanan itu bisa nolong orang lain yang lagi bertahan hidup. Kelihatannya emang sederhana, tapi faktanya satu kantong darah yang kamu donorkan bisa bantu menyelamatkan 3 orang sekaligus. Artinya, kita semua sebenarnya punya kemampuan besar jadi pahlawan buat nolong orang lain. Jangan berhenti di diri sendiri aja. Sekarang ini, dunia butuh lebih banyak anak muda yang mau turun tangan dan bikin perubahan nyata. Yuk, rayakan Hari Palang Merah Internasional dengan ikut donor darah atau mulai aktif di kegiatan sosial di sekitar kita.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, ada Pussycat Dolls baru aja mengumumkan pembatalan seluruh jadwal tour mereka di Amerika Utara yang akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Lady Gaga resmi mengumumkan perilisan film konser sekaligus album live terbarunya yang bertajuk Mayhem Requiem. Proyek visual yang sangat dinantikan ini dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif pada 15 Mei 2026 mendatang.
0: Info
1: ketiga, Scarlett Johansson dikabarkan akan membintangi film terbaru dari sutradara Ari Aster yang berjudul Scapegoat. Melansir dari Deadline, Ari Aster akan kembali bekerja sama dengan rumah produksi A24 yang akan menjadi distributor dalam film ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sosmed FM Pro 2 Jakarta.
0: Info

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosial FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Masih sama gue Davey berada di sore ceria weekdays di hari Jumat, tapi sudah tercium nih bobo weekendnya. Enak banget pokoknya kalau misalkan udah hari Jumat kayak gini, tinggal apa? Tinggal melawan kemacetan Jakarta aja. Tapi bahagialah kamu mungkin yang naik MRT udah sampai gitu ya. Buat kamu yang naik KRL atau transportasi lainnya, semangat, semangat, semangat. Ini udah jam 3:30, pasti udah ada yang on the way pulang nih ya, colong-colong start ya kan. Ya izinnya meeting di luar pulang. Jangan ya. Oke deh kalau gitu, masih ditemani sama gue pasti ada Vibrada sampai nanti di jam 7 malam. Dan nanti juga bakal ada sore ceria squad. Pokoknya kita bakal seru-seruan. Dan buat kamu yang pengen di hutan bisa di 0811 800 105 teman Bro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Mengejar matahari dari Andy Rianto dan Kijal Lebron ketemu Omro 2 di jam 3 lewat 37. Dia barusan meluncur spesial buat kamu. Jadi pengen joget nih. Mungkin gue juga apa ya, karena gue udah nonton film Michael yang baru tuh ya, yaitu adalah biopik ya Michael Jackson, yang menurut gue keren banget. Dan gue ngelihat aktornya tuh, si Jeffrey Jackson tuh beneran mirip banget sama Michael Jackson gitu ya. Karena gue juga dulu suka banget gitu nontonin Michael Jackson. Bahkan gue dulu pas kecil suka banget dance-dance-nya gitu. Terus habis itu, Jeffrey Jackson dia mengakui kepada media kalau misalkan dia tuh gak pernah mengungkapkan, gak pernah terpikirkan dalam hidupnya atau bermimpi sekalipun untuk menjadi seorang aktor. Tapi mau gimana ya, kalau misalkan udah memang bakat gitu ya, tiba-tiba langsung aja bisa gitu ya. Terus abis itu juga Jafar bilang dia kalau mimpinya adalah menjadi golf profesional. Bahkan sampai berusia 12 tahun, sang ayah baru mengenalkan pada musik gitu. Tiba-tiba katanya dia pengen ini nih, abis main Michael, dia pengen mengeksplor dunia actingnya lebih jauh lagi. Dan mungkin nextnya nanti dia bakal punya film. Dia sih bilangnya begitu ya, cuman gak tahu deh. Tapi menurut kamu gimana teman berdua? Apakah udah nonton Michael di bioskop? Kalau misalkan belum, lo wajib nonton sih buat temenin weekend ya kan. Nih udah hari Jumat nih, bisa pulang kantor hari ini buat nahan macet dulu. Atau mungkin nanti deh gitu ya, besok bisa juga, oke? Pokoknya bisa langsung aja di 0811 1005 buat kamu yang udah nonton Michael.

pernah gak sih ngebayangin kalau darah di tubuh kamu itu tiap hari keliling sampai sekitar 19.000 km hanya untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat? Bayangin, kalau sebagian kecil dari perjalanan itu bisa nolong orang lain yang lagi bertahan hidup. Kelihatannya emang sederhana, tapi faktanya satu kantong darah yang kamu donorkan bisa bantu menyelamatkan 3 orang sekaligus. Artinya, kita semua sebenarnya punya kemampuan besar jadi pahlawan buat nolong orang lain. Jangan berhenti di diri sendiri aja. Sekarang ini, dunia butuh lebih banyak anak muda yang mau turun tangan dan bikin perubahan nyata. Yuk, rayakan Hari Palang Merah Internasional dengan ikut donor darah atau mulai aktif di kegiatan sosial di sekitar kita.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, baru masih ditemenin sama gue, Davi Prada. Raisa barusan, apalah arti menunggu. Tapi lo harus tungguin aja, karena abis ini di jam 4 pas bakal ada sore ceria squad. Ih, barengan sama siapa lo bisa langsung cek aja di story kita di @pro2fmjkt, karena narasumbernya atau tamunya hari ini bakal seru banget. Oke, okay? Buat kamu yang pengen tahu siapa, langsung kepoin. Jangan lupa di follow juga Instagram kita @pro2fmjkt.

0: Bill, makan kamu kok gitu-gitu aja sih? Nasi sama gorengan doang?
1: Ya, yang penting kenyang. Lagian cepet, gak ribet lagi.
0: Iya, memang kenyang. Tapi kamu gak mikirin gizi dalam makananmu ya?
1: Ah, yang penting kan perutku keisi.
0: Gini loh, Bill. Tubuh itu butuh sedikit sayur, lauk yang cukup, dan buah. Biar apa? Biar bisa fokus, gak gampang capek, dan gak gampang sakit. Itu sederhana tapi ngaruh banget loh.
1: Berarti bukan cuma soal mahal ya, tapi tentang gizi yang seimbang. Mulai sekarang aku coba lebih benar deh.
2: Asupan yang tepat bantu tubuh tetap kuat dan fokus.

masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Sosim FM, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2, Sore Ceria, masih sama gue pastinya Davi Prada. Dan ini sekarang kita masih akan ngobrol bareng sama salah satu mahasiswa yang berprestasi, teman Bro 2, di Sore Ceria Squad. Pastinya kita bakal ngobrol nih, gue spill dulu, karena nanti kita bakal ngobrol, dia tuh dari Bandung, teman Bro 2. Jadi nanti kita sedikit LDR. Jadi kita akan telepon-telepon aja, tapi gue pengen ngasih tahu kita bakal ngobrol bareng sama Novan Nurfitriansyah. Widih. Dan beliau ini adalah juara 3 MTQ Nasional di UGM Yogyakarta kemarin. Dan dia adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wih. Dari kalau misalkan lihat di sosial medianya juga, ternyata banyak video-videonya juga yang viral gitu ya. Dimana Novan ini sering banget azan, terus abis itu juga membaca Quran gitu, yang akhirnya orang-orang nge-follow dia gitu. Nanti pokoknya buat kamu yang pasti kayaknya udah tahu gitu, udah pernah ngeliat videonya, bisa langsung nanya-nanya, bisa langsung merapat aja di 0811-800-105, atau bisa langsung ke Instagram kita di @produfnjkt di kolom DM. Oke? Jadi jangan kemana-mana dulu, karena nanti bakal seru-seruan. Jadi tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bikin sore ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Oke, teman bro 2. Nah, ini tadi kita udah sedikit spill-spill nih teman bro 2 sama gue Davey Prada, ya kan? Tadi gue pengen ngobrol bareng sama salah satu mahasiswa yang berprestasi pastinya di Sore Ceria Squad. Nih, langsung aja kita langsung via Zoom. Ini dia Novan. Halo Novan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Novan?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Ini
2: gimana nih kabarnya?
1: Aku alhamdulillah juga baik aja nih. Tapi Novan nih sedang lagi ada di mana nih, kalau boleh tahu nih posisinya?
2: Oke, saya untuk saat ini tuh saya lagi di Bandung.
1: Wow,
2: di Bandung untuk pendidikan.
1: Oke.
2: Menjadi mahasiswa ya.
1: Oke, tadi sebenarnya udah aku kenalin juga ke teman bro 2 gitu. Kalau Novan adalah juara 3 MTQ nasional di UGM Yogyakarta dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Widih.
2: Ya, betul sekali itu. Alhamdulillah mewakili UIN Bandung dan ternyata tidak sia-sia berangkat ke Jogja jauh-jauh gitu.
1: Oke. Nanti kita bakal cerita-cerita juga ya tentang gimana waktu kemarin kamu lomba. Tapi sebelum itu aku pengen kenalan dulu sih sebenarnya. Lu kalau dari pertama kali gitu, backstory-nya gimana sih kok bisa jadi MTQ? Terus juga gue tahu lu muazin ya?
2: Bisa dibilang muazin juga.
1: Gimana sih? Awalnya gimana?
2: Oke, mungkin kalau misalkan berbicara secara spesifik itu bakal terlalu memakan waktu yang sangat panjang dan lama ya.
1: Gak apa-apa. Ini sejam pokoknya spesial buat lu nih. Gimana?
2: Oke, dimulai dari pertama kebetulan saya tuh yang awalnya sekolah dan tinggal di suatu desa dekat berdekatan itu, dan saya tuh di kelas 2 pindah rumah ke desa sebelah.
1: Oke.
2: Kalau sekolah itu saya masih di desa yang pertama ya. Nah, kebetulan saya tuh awalnya ikut pengajian ba'da maghrib tuh sampai dengan kita. Nah, di situ awalnya saya ngaji di dekat rumah. Ya. Kemudian setelah saya pikir-pikir, kebetulan teman-teman yang di SD di desa yang pertama nih ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu teman-teman pada ngaji di namanya Bapak Kiai Haji Uung Mabruri. Nah, Haji Uung. Nah, kalau dikatakan jaraknya itu lumayan jauh dari rumah saya yang desa yang sekarang ini.
1: Oke.
2: Ya, kebetulan setelah saya berpikir lama gitu, dan ternyata teman-teman itu mengajak saya sampai jemput ke rumah tuh.
1: Jadi
2: katakanlah yang tadinya bimbang gitu berangkat. Nah, awalnya saya tidak tahu apa itu tilawah dengan metode mujawad yang sering dikenal dengan lambat lah, apa temponya lambat tuh.
1: Oke.
2: Napasan yang luar biasa gitu ya. Nah, dengan metode murotal saya belum tahu apa-apa.
1: Tapi akhirnya di sana belajar.
2: Nah, setelah saya ngaji di situ, ternyata ada pembelajaran tilawah khususnya jawana. Yang contohnya tuh kayak gini.

0: temponya lambat.
1: Nah, yang gitu. Nah, setelah saya baru masuk nih, awalnya kan saya belum tahu apa-apa nih. Kebetulan kata guru saya tuh, sok coba Novan, coba ngaji yang kamu kuasai gitu.
0: Padahal waktu itu belum ada basic apa-apa nih. Masih ya, masih biasa belum aja lah.
1: Itu tilawah secara mujawad yang disebut lomba MTQ itu. Nah, belum tahu, saya belum tahu apa-apa gitu. Ngaji aja masih kurang lancar gitu.
0: Okay.
1: Nah, setelah coba di depan guru dan di depan murid-muridnya ya. Kata guru saya itu, "Wah, ini mah lebih bagus, ini mah udah bagus nih."
0: Oh, kayak udah mungkin, bagus duluan berarti waktu pertama kali nyoba.
1: Mungkin itu menjadikan doa yang mujarab dari seorang guru dan menjadikan saya termotivasi, semangat ingin mempelajari.
0: Ah, Okay. Tapi jadi, pertama kali lu ikut lomba berarti pas umur berapa tuh?
1: Nah, itu berarti umur berapa ya? Pokoknya kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD langsung ikut lomba tuh.
1: Nah, di kelas 4 SD sebelum ikut lomba, guru saya itu kan hampir setiap hari itu ada latihan tilawah mujawad ya, yang lambat itu.
0: Yeah.
1: MTQ, yang sering dikenal MTQ. Nah, saya itu sering terngiang-ngiang gitu. Kok terngiang-ngiang guru ketika mengajarkan lagu-lagunya, variasinya itu terngiang-ngiang, sehingga saya itu lambat laun menyukai tilawah ini. Nah, gitu.
0: Oke.
1: Guru saya mencoba, "Wah, ini kayaknya Nopan ada potensinya. Coba diikut sertakan lomba tingkat kecamatan Kuningan waktu itu."
0: Oh.
1: Waktu itu murotal dulu, murotal, belum ke mujawad.
0: Bedanya murotal apa sih, ya, murotal sama mujawad, apa bedanya?
1: Perbedaan murotal sama mujawad nih. Kalau murotal itu teknik membaca tilawah, membaca Al-Qur'an.
0: Membaca
1: dengan yang datar cepat gitu. Kayak imam masjid kalau lagi ngimamin itu murotal itu.
0: Okay. Kalau mujawad tuh yang pelan tadi.
1: Nah, kayak gitu contohnya.
0: Okay.
1: Kalau mujawad itu teknik tilawah membaca Al-Qur'an dengan bisa dikatakan agak lumayan rumit. Rumitnya tuh ya karena kan kita tuh harus membaca dengan tempo yang agak lambat dan dengan nada yang cukup maksimal dari yang rendah menuju ke atas, nada mulai tinggi, power harus kuat, dan juga pernapasan harus menggunakan teknik yang baik dan benar gitu.
0: Ah, oh gitu tuh, berdua jadi bedanya
1: mujawad, ya. Iya, kalau di mujawad harus latihan suara, harus latihan power suara, harus latihan nafas, harus latihan lagu dengan tertib rapi, begitu yang dibilang rumitnya tuh.
0: Okay, tapi ternyata cukup rumit dan sangat rumit sih menurut gue ya. Okay, dan nanti Mambro 2 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Gue pengen fokus kepada lombanya sih. Kemarin lo lomba tuh di Yogyakarta, ngapain
1: boleh
0: aja.
1: Boleh banget.
0: Terus juga kalau gak salah lo juga sempat viral tuh di sosmed.
1: Oh iya.
0: Di TikTok viral dan juga di IG ya. Nanti kita bakal ngobrolin itu sih. Pokoknya jangan mana-mana buat kamu yang pengen nanya. Nih teman bro 2 bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 di WhatsApp. Atau bisa merapat juga di Instagram di @pro2fmjkt di kolom DM. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Sore ceria squad bareng sama Davi Prada. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama juara 3 MTQ nasional di UGM kemarin, Novan Nur Fitriansyah. Wih. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya kan, backstory-nya gitu ya, pertama kali waktu itu belajar ngaji tuh gimana, akhirnya ikutan lomba. Dan sebenarnya ini juara 3 MTQ nasional tuh bukan lomba pertama ya. Sebenarnya sering banget ikutan lomba sebelumnya ya.
1: Ya, alhamdulillah karena seringnya mengikuti beberapa event dari kelas 4 SD. Bayangin tuh dari kelas 4 SD. Ini bukan hal yang sangat instan, tapi emang bertahap gitu dari SD. Yang tadinya suaranya kecil, tinggi gitulah kan anak-anak ya, sampai akhirnya masuk ke fase pubertas, berat, dan saya latih terus sehingga sekarang udah mulai fit membaik dan terus akan saya latih sampai kapanpun insyaallah.
0: Keren. Jadi terus berkembang lah ya nanti ya. Dan anyway, kemarin juga katanya lo baru menang lagi nih lomba yang terbaru tuh, lomba apa tuh?
1: Oh ya, baru kemarin-kemarin itu saya alhamdulillah memenangkan lomba di UIN Bandung itu. Ada dua.
0: Dua.
1: Yang pertama ada yang pertama ada di tingkat jurusan hukum keluarga. Kebetulan hukum keluarga itu jurusan saya gitu. Telah mendapatkan juara satu, dan yang satunya itu tingkat UIN Bandung yang diadakan oleh event Mazhab Fest.
0: Mazhab Fest.
1: Mazhab Fest itu penyelenggaranya yaitu apa namanya tuh, dari PMH, pertandingan Mazhab Hukum.
0: Oke. Itu dua-duanya juara satu, cuy.
1: Alhamdulillah juara satu ya.
0: Masya Allah, keren juga. Tapi gue pengen tahu nih, ini kan kalau yang MTQ nasional kan ini ya dari namanya aja udah nasional gitu ya. Jadi ini event akbar banget. Kemarin itu ceritanya gimana dan lawan berapa? Kok lawan ya bahasanya? Ya? Dari berapa orang yang ikutan emangnya?
1: Nah kebetulan itu kan di tahun sekarang ya, pas bulan Puasa kemarin gitu. Nah baru masih anget.
0: Oke.
1: Nah jadi pertama saya tuh gitu ya, di khususnya di IG gitu, Instagram. Perlu nih, yaitu menyelenggaranya dari UGM nih, dari UGM Masjid Mardiyah Islamic Center UGM.
0: Oke.
1: Nah setelah saya cross-check ternyata ini lomba yang bisa dikatakan bergengsi gitu.
0: Iya.
1: Apalagi UGM gitu. Siapa sih yang gak tau UGM, siapa sih yang gak

0: pengen masuk UGM gitu.
1: Apalagi nasional
0: nah,
1: pula.
0: Saya tuh betul. Nah, saya sempat terpikirkan, wah ini bisa gak ya? Tapi saya dari dulu, dari SD, ketika ada event, ketika saya emang bisa untuk mencoba, kenapa tidak gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dari beberapa pengalaman itu kan membuahkan hasil pengalaman untuk kedepannya, setiap dari kesalahan, dari kelebihan gitu tuh, untuk terus ditingkatkan ya. Gitu. Oke, ceritanya, dan akhirnya saya mengikutilah. Nah, pertama-tama itu ada seleksi seleksi untuk lanjut ke final lewat online.
1: Oh, nah, oke.
0: Diikuti oleh 80 peserta gitu.
1: 80 nah, peserta dalam, ya? Banyak banget ya?
0: Iya, betul. Apalagi kalau dalam lomba MTQ itu 80 peserta itu banyak banget.
1: Iya.
0: Biasanya 40 juga, 40 udah dikatakan banyak. Gitu. Ini 80 se-Indonesia gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, alhamdulillah setelah pengumuman siapa yang melanjutkan ke final dan saya top 6 nih, top 6.
1: Oke.
0: Okay. Penilaian top 6 terakhir banget. Nah, setelah itu saya pikir-pikir kembali. Finalnya itu kan langsung ya offline di Masjid Mardiah UGM no, di UGM Jogja. Saya sempat
1: Sorry nih, putus-putus nih. Novan. Wah. Sorry, putus-putus sedikit. Coba dicek-cek dulu wifi-nya. Oke, tadi akhirnya masuk ke berapa tadi? Ke top 6. Berapa tadi? 6 orang.
0: 6.
1: Oke.
0: Buat dilanjut ke babak final gitu ya.
1: Oke, jadi babak final tuh 6 orang. Oke.
0: Saya tuh sempat ragu soalnya dari 6 finalis ini diambil 3 kejuaraan.
1: Wah, oke. Okay.
0: Makan jauh ya. Takut gak sesuai harapan, tapi saya tuh coba meluruskan niat ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah ya. Jadi saya tuh mencoba untuk meluruskan niat, mau menang, mau juara atau tidak, yang penting pengalaman adalah guru yang terbaik.
1: Benar.
0: Nah, saya juga meyakinkan hal ini tuh bukan hanya karena saya sendiri, tapi saya konsultasi dulu ke orang tua dan ke guru.
1: Okay.
0: Sekalian doa. Nah, itu sih kayaknya pedangnya tuh, tajamnya tuh dari
1: doa orang tua dan guru ya.
0: Nah, akhirnya saya berangkat nih naik kereta ya. Setelah nyampe ke sana, ternyata babak finalnya itu di pagi hari ketika puasa, otomatis kan.
1: Wah.
0: Si keguruan tuh kayak gimana ya, gitulah.
1: Iya lagi. Pasti nggak bisa batal dong. Malah nanti suara ya, suara indahnya hilang gitu.
0: Plot twistnya, nih plot twistnya, saya tuh sebetulnya lagi sakit tau. Iya, lagi sakit.
1: Okay.
0: Lagi panas dingin, lagi flu berat. Dan suara tuh ya kadang enak, kadang enggak gitu.
1: Nah, jadi kurang prima lah ya.
0: Betul, kurang maksimal. Nah, tapi di malam itu tuh saya juga sempat kayak, aduh ini besok bisa gak ya, apalagi dalam kondisi puasa gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, tapi saya selalu meyakinkan diri sendiri ya, apalagi saya tuh udah beberapa kali punya pengalaman dalam lomba gitu. Karena pengalaman itu ya gitu, gak akan membohongi hasil gitu. Saya punya mental yang insya Allah kuat, saya mempunyai teknik insya Allah juara itu kayak gimana.
1: Iya.
0: Gitu. Meskipun dari 6 finalis ini bagus-bagus semua, gak ada yang satupun yang kurang.
1: Yang
0: gitu.
1: Biasa aja gak ada ya, bagus-bagus semua.
0: Cuman cek ini suara saya
1: aman.
0: Masih
1: aman.
0: Nah, saya tuh selalu meyakinkan diri bahwa di depan panggung itu gak ada yang tahu apakah si itu yang bagus tiba-tiba ada kurangnya lah atau apalah.
1: Iya. Karena kan juri kan.
0: Puasa gitu. Ya. Nah, saya tuh coba saya memakai teknik seperti ini nih. Ketika dalam kondisi puasa yang misalnya nada awalnya tuh misal segini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Okay.
0: Nah, kan kalau MTQ itu semakin melanjut-lanjut semakin tinggi ya nadanya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, saya coba awalnya tuh diturunin nih,
1: lagi.
0: Iya, biar tampil maksimal gitu. Yang tadinya auzubillah jadi
1: Jadi gak ketinggian.
0: Ya, jadi gak bakal ketinggian. Mm-mm. Gak bakal apa ya,
1: salah nada lah.
0: Pokoknya Dan setelah saya coba gitu alhamdulillah saya tampil maksimal banget. Pokoknya maksimal. Dan yang lain juga sebetulnya ada dua orang yang betul-betul maksimal. Powernya betul-betul bagus gitu. Dan saya menyadari gitu ya, kemungkinan yang juara satunya yang itu dari Banten, perempuan.
1: Perempuan, wow.
0: Perempuan. Makanya suara perempuan dan laki-laki itu sebetulnya kalau dalam musabaqah tilawatil Quran dalam perlombaan itu berbeda. Gak bisa disatuin, soalnya beda gitu.
1: Iya bener sih, beda.
0: Kan ada event yang laki-laki sama perempuan itu dipisah. Ya,
1: kalau ini digabung kemarin.
0: Digabung, jadi menjadikan tantangan yang lebih
1: untuk kita
0: lebih semangat lagi gitu.
1: Wah keren, tapi akhirnya bisa menjadi juara tiga gitu. Gimana, bayangin kalau kemarin sembuh gitu ya, maksudnya sehat gitu ya, bisa jadi juara satu.
0: Ya mungkin ya, kalau rezeki kan ada yang tahu ya, juara tiga juga udah.
1: Bener sih, itu udah keren banget sih. Tapi Van, ini ya, lombanya tuh kalau yang nasional gitu ya, itu setahun sekali apa gimana sih?
0: Kalau setelah saya cross check ternyata dari tahun kemarin juga ada gitu.
1: Okay.
0: Kemungkinan setahun sekali ya. Dan ketika ini juga pembagian kejuaraannya tuh ya di sana itu mengundang kori-kori internasional. Jadi event ini tuh bukan ecek-ecek gitu, betul-betul bergengsi dan mempunyai nama yang bagus lah.
1: Bergengsi lah.
0: Bergengsi gitu.
1: Wih keren banget. Nih teman pro 2 nih, bisa jadi contoh juga ya. Mungkin kalau misalkan lagi, mungkin lagi ada masalah yang belum bikin jadi gak pede gitu ya, pokoknya doa orang tua, doa ustadz gitu kan, itu bisa sangat membantu sekali gitu kan.
0: Kita tuh setelah mengusahakan yang maksimal, kita juga harus berdoa kepada Allah gitu dan minta ridho dari kedua orang tua dan guru itu. Jadi kan sama-sama pada intinya kan berdoa itu hanya kepada Allah. Yeah. Cuman kalau hanya saya saja gitu kan kurang tajam gitu ya.
1: Doanya. Makanya minta bantuan. Wih keren sih, tapi ini keren banget sih. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seru-seruan. Pastinya lo bisa cerita-cerita lagi teman pro 2 buat yang pengen nanya-nanya nih. Mungkin pengen nanya nanti gimana sih cara penilaiannya tuh dilihat dari apa sih gitu. Terus abis itu nadanya tuh seperti apa sih. Langsung aja abis ini bakal ada sesi Q&A. Bisa di 0811 800 105 teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: Teman Bro 2 masih sama gue Davi Prada dan masih sama Novan.
1: Halo, halo.
0: Oke, kita masih ngobrol-ngobrol sama Novan dan ini seperti biasa gue bakal baca-bacain pertanyaan-pertanyaan dari Teman Pro 2 nih, oke? Okay? Siap Novan?
1: Penasaran nih, okay. Siapa nih? Ya, pertanyaannya gimana nih?
0: Oke, okay, siap. Ini pertanyaan dari Zahran. Oke, okay, nomor pertama. Kalau waktu diumumin jadi juara 3 MTQ tingkat nasional kemarin di UGM, gimana reaksi Kanovan? Oke, okay. Okay. Dari Zahran.
1: Iya. Ini langsung jawab atau gimana?
0: Boleh, boleh. Jawab dulu aja.
1: Oke, okay, reaksi ya. Sebetulnya saya tuh kalau saya mengira-ngira, saya kayak kemungkinan juara 3 atau enggak. Tapi kan enggak tahu ya penilaian juri kayak gimana.
0: Iya sih,
1: nih.
0: Bener sih.
1: Apalagi dalam kondisi lagi puasa dan kesehatan kurang fit, itu kayak gak memungkinkan gitu.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah setelah saya coba menggunakan trik cari aman untuk
0: ya, tampil. Yang tadi tuh.
1: Gitu, iya.
0: Yeah.
1: Nah, dan alhamdulillah saya tampil lancar. Dan reaksi ketika pengumuman nih, gak expect banget. Juara 3 dimenangkan oleh Novan Nur Fitriansyah, Mas Uin Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, langsung saya tuh langsung bersyukur banget, alhamdulillah bisa membawakan instansi kebanggaan gitu ya.
0: Wih, keren.
1: Iya, di luar pulau. Eh, iya luar pulau ya.
0: Emang luar pulau? UGM coy, masih di
1: UGM Jogja.
0: Belum luar pulau, masih di Pulau Jawa dong.
1: Nah, saya gak nyangka banget gitu. Alhamdulillah.
0: Ya oke.
1: Reaksinya ya kaget dan terharu banget gitu.
0: Iyalah, namanya juga nasional kan ya.
1: Diri kak.
0: Oke. Ya oke, Zahran udah jawab ya. Langsung pertanyaan kedua. Ada gak sih momen ngerasa insecure pada saat persiapan lomba? Ini dari Widi.
1: Oke, momen insecure. Sebetulnya kalau misalkan kita memandang orang yang lebih baik dan lebih skillnya dari kita, itu emang ada rasa insecure gitu. Cuman dari rasa insecure itu kita harus bisa menanganinya. Gimana nih biar insecure saya hilang? Nah, dengan cara yaitu kita tuh menjadikan patokan, saya harus bisa minimal kayak dia, maksimalnya kayak dia gitu. Dengan cara apa? Dengan latihan secara sungguh-sungguh dan menjadikan dia patokan atau mentor untuk berkembangnya, untuk proses berkembangnya saya untuk ke depan gitu. Jadi ya gitu, jadi kita tuh harus bisa apa ya namanya,
0: ngeset target lah ya,
1: tuh dihilangkan dengan cara hal-hal tersebut gitu. Kalau misalkan kita insecure terus tapi jatuhnya tuh ke sedih atau
0: betul,
1: gak kayak dia, saya mah kurang gitu, ya gak bakal berkembang.
0: Bener
1: gitu.
0: harusnya dari insecure itu jadi kita makin semangat gitu, ya nggak sih
1: gitu.
0: Oke,
1: pastinya bisa di posisi dia dan mungkin bisa lebih.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Dari semua pengalaman ikut MTQ, ada lomba MTQ ya maksudnya, ada momen paling berkesan yang sampai sekarang masih diingat gak? Ini dari Dava.
1: Dari Dava, oke.
0: Ada yang diinget gak?
1: Yang berkesan, sebetulnya dari semua momen, apalagi juara ya, itu selalu berkesan gitu. Cuman yang paling berkesan itu, waktu itu saya tuh lomba MTQ umum. Kalau MTQ umum itu, kalau misalkan ikutan, dan tahap bawah yaitu tingkat kecamatan Kuningan dulu.
0: Oke.
1: Juara satu naik menjadi nanti lomba MTQ tingkat kabupaten. Nah, setelah juara satu naik ke tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat di tingkat provinsi ini saya itu kan kebetulan pas di masa COVID ya, waktu itu COVID. Nah, saya itu berangkat bersama rombongan dari delegasi Kabupaten Kuningan ya.
0: Kan, wow.
1: Pak MTQ itu banyak, ada tilawah MTQ, ada murotal, ada tahfidz dan lain-lain. Nah, saya itu berangkat sendiri, tapi kan banyak teman-teman baru di situ. Cuman ternyata ketika saya udah nyampe dan di hari H saya mau lomba, di pagi hari tiba-tiba kedua orang tua datang secara tiba-tiba.
0: Surprise.
1: ke Subang itu, Kabupaten Subang tempatnya di situ.
0: Ah, oke. Dan itu mungkin berkesan juga ya pada saat itu ya.
1: Gitu. Support dari kedua orang tua tuh sampai segitunya gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Udah mas saya semangat menjalani di bidang ini, di fashion ini, yeah. Apalagi dua orang tua selalu mendorong gitu.
0: Selalu support. Ih, keren banget. Anyway, tepuk tangan dulu dong buat Novan. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol di sore hari ini ya. Thank you, Novan. Semoga nanti goalsnya apa nih berikutnya, kan udah juara 3 nasional. Ada gak lu kayak cita-cita nih yang mungkin ada di pikiran lu sekarang? Kira-kira apa?
1: Untuk cita-cita sih saya pengen menjadi orang sukses untuk ke depan, sukses di bidang tilawah lah, sukses di pekerjaan tetap lah, dan sukses dalam segala hal. Pokoknya amin. Saya ingin orang sukses sih.
0: Amin. Sekali lagi thank you Novan. Dan kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, di Jakarta, apapun itu?
1: Oke, paling untuk dari saya ini ada sedikit yang disampaikan.
0: Boleh.
1: Semangat, apalagi di masa remaja ini banyak potensi yang bisa digali, dan ketika udah punya potensi, udah kegali, bisa diperdalami, dan ketika di masa-masa kuliah itu banyak kesempatan yang bisa dicoba, kesempatan kecil maupun besar, harus mencoba, karena dari pengalamanlah, dari beberapa pengalamanlah menjadikan jawaban hasil yang baik untuk kedepannya.
0: Ih, keren. Setuju. Gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu punya bakat apapun itu gitu ya, jangan ngerasa jiper dulu, yang penting semangat. Tadi juga minta doa sama orang tua pastinya. Dan kalau misalkan ada lomba-lomba, kalau belum menang gitu ya, mungkin bisa dicoba lagi, karena tadi kalau misalkan kata Novan, pengalaman tuh bisa ngebentuk dirinya untuk nanti kedepannya gitu ya.
1: Betul itu.
0: Anyway, thank you Novan terakhir. Dan pastinya kita temu lagi di lain waktu mungkin ya, kalau misalkan lo nanti tiba-tiba juara satu di dunia gitu. Bisa jadi kan, bisa jadi ya. Manifesting aja ya.
1: Semoga saja ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke deh kalau gitu teman Bro 2, terima kasih udah ngikutin sore ceria squad di sore hari ini. Dan pastinya nanti kita ketemu lagi di hari Senin di sore ceria squad lainnya. Kalau gitu nama gue David Prada cabut dulu, dan pastinya Novan cabut gitu.
1: Oke, gue cabut dulu nih.
0: Oke deh kalau gitu sampai ketemu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di sore ceria di jam 5. Widih, dan kita masih seru-seruan pastinya. Nanti gue pengen ngebahas soal Car Free Day yang abis ini tuh katanya bakal ada rencana perubahan jadwal Car Free Day. Terus abis itu juga penambahan lokasi baru di jalan di mana nanti gue bakal spill. Buat kamu yang udah baca-baca, mungkin bisa langsung seru-seruan sama gue di 0811-800-105. Gimana lokasi barunya, rencana lokasi barunya nih, yang mungkin kalau gue setuju. Nah, nanti deh gue bakal bahas penuhnya. Tapi buat kamu yang pengen ikutan, tadi udah gue kasih tahu caranya. Follow Instagram kita di @pro2fm Jakarta, jangan lupa ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Sosim FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2, masih sama Davi Prada. Tadi gue nge-spill sedikit tentang ini nih, Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung, mengungkapkan rencana perubahan jadwal Car Free Day atau CFD, dan sekaligus juga nih, penambahan lokasi baru di kawasan Jalan Rasuna Said Kuningan. Wih, kan selama ini kan ya CFD itu di kawasan Sudirman, Tamrin, terus abis itu, tapi Pemprov DKI ini pengen memperluas ruang publik agar masyarakat punya lebih banyak pilihan juga buat berolahraga, jalan santai gitu ya, buat gue sepedahan pagi-pagi gitu ya. Sampai menikmati udara bebas kendaraan bermotor. Menurut gue ini oke banget sih. Rasuna Said kan apalagi sekarang lagi diperbaikin tuh, udah gak ada sekatnya lagi, apa sih? Trotoar ya, udah gak ada trotoarnya lagi gitu. Nah, terus abis itu, selain lokasi baru juga, Bapak Pramono juga memberikan sinyal bakal ada penyesuaian jam operasional CFD ke depannya. Ini belum ada detail sih sebenarnya skemanya gimana, tapi perubahan ini disebut bertujuan supaya aktivitas warga bisa lebih nyaman dan efektif. Dan ini juga lagi dibahas banyak juga ya sama teman Pro 2 dan mungkin orang-orang lainnya gitu. Karena sebenarnya Rasuna Said itu udah terkenal banget lah sebagai salah satu titik sibuk di Jakarta setiap harinya. Wih, tapi kalau misalkan CFD ada di Rasuna Said, serius dah gue pengen coba banget gitu. Jalan atau lari atau mungkin sepedahan gitu ya di Jalan Rasuna Said yang... Gue tuh biasanya kalau lewat situ pakai sepeda, rada ngeri-ngeri, banyak mobil, banyak motor gitu. Wah, seru sih. Boleh deh, mungkin kalau misalkan ada teman Bro 2 juga yang mungkin kayaknya enaknya CFD di sini deh. Coba kasih tahu gue di mana ya teman Bro 2. Soalnya gue juga rada bingung nih kalau gue pengen CFD di mana. Blok M bisa CFD enggak ya? Kayaknya rada impossible sih, tapi enggak tahu deh. Coba kasih tahu gue di 0811 sama 0105 teman Bro 2.

Teman Pro2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

Barusan ada Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya teman berdua di playlist di sore ceria di hari ini ya. Masih sama gue Davi Pranda nemenin kamu. Dan lo tau gak sih kalau kemarin tuh lagunya FIFA World Cup 2026 tuh udah keluar. Dan banyak mix feeling dari orang-orang gitu ya. Ada yang suka, ada yang gak suka gitu ya. Terus habis itu, tapi barusan hari ini nih, itu tuh baru aja dikeluarin salah satu lagu World Cup 2026 juga. Tapi dikeluarinnya sama Shakira, yang kita udah tahu pasti ya kalau lagunya tuh enak banget pada saat World Cup 2010, yaitu judulnya adalah Waka Waka This Time For Africa, yang waktu itu tuh ikonik banget, gak ada yang gak tahu gitu ya. Terus dia kali ini merilis lagu judulnya Dai Dai. Coba kita dengerin sedikit kali ya teman-teman berdua ya. Ini kayak gini nih lagunya nih.

Let's go. Hey, kayak gitu lagunya teman Bro 2. Ternyata kayaknya bukan Dai Dai ya, tapi Dai Dai. Dai Dai gitu. Lagunya enak banget. Terus habis itu ini juga tadi baru aja diupload di Instagramnya Shakira buat menjadi teaser dulu karena lagu fullnya juga belum keluar deh kayaknya. Nanti bakal dirilis pada 14 Mei katanya. Nah, terus habis itu di video teasernya ini dia tuh lagi terlihat di lapangan bola bersama dancer-dancer, terus habis itu tiba-tiba kayak di belakangnya tuh ada petasan yang mewah banget lah teasernya. Buat kamu pecinta sepak bola, coba kasih tahu pendapat kamu gimana tentang lagunya. Mungkin kamu lebih suka yang ini atau mungkin suka yang Amerika punya gitu ya. Coba lo kasih tahu pendapat lo di 0811-800-105. Kalau gue prefer ini sih, tapi itu pendapat gue. Kalau gitu kita keliling dulu ditemenin sama Farel Hilal. Yo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu pernah gak sih ngebayangin kalau darah di tubuh kamu itu tiap hari keliling sampai sekitar 19.000 km hanya untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat? Bayangin kalau sebagian kecil dari perjalanan itu bisa nolong orang lain yang lagi bertahan hidup. Kelihatannya emang sederhana, tapi faktanya satu kantong darah yang kamu donorkan bisa bantu menyelamatkan 3 orang sekaligus. Artinya, kita semua sebenarnya punya kemampuan besar jadi pahlawan buat nolong orang lain. Jangan berhenti di diri sendiri aja. Sekarang ini, dunia butuh lebih banyak anak muda yang mau turun tangan dan bikin perubahan nyata. Yuk, rayakan Hari Palang Merah Internasional dengan ikut donor darah atau mulai aktif di kegiatan sosial di sekitar kita.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, bawa dia kembali dari mahal ini diputar di hampir jam 6. Di jam 6 gue masih seru-seruan karena nanti bakal gue update tentang apapun yang lagi rame ya. Dan pastinya biar kamu gak ketinggalan bisa langsung merapat juga di WhatsApp 0811 800 105. Kira-kira lo di malam hari ini mau kemana ya teman Pro 2? Apakah langsung pulang atau kamu tim yang nongkrong dulu biar nunggu reda macetnya gitu ya? Coba kasih tahu gue dan jangan lupa juga sholat maghrib ya teman Pro 2.

Solsima FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 6. Well, gue pengen ngebahas soal kemarin ada Met Gala teman Bro 2 yang terjadi di berapa hari yang lalu ya. Kalau gak salah tuh ya sekitar 3 hari yang lalu. Dan pasti lo udah tahu kalau misalkan konsepnya itu adalah art ya. Dan gue pengen ngebahas soal satu musisi yang kemarin ikutan Met Gala juga, yang stand out banget gitu ya, dan bahkan banyak orang gak kenalin siapa dia pada saat dia lewat, yaitu Bad Bunny, yang tiba-tiba dia jadi cosplay jadi kayak orang tua. Tapi beneran mirip banget, gue nggak tahu itu dia pakai make up atau pakai topeng atau pakai apa gitu ya, tapi beneran sampai orang-orang pun nggak sadar gitu itu siapa. Bahkan sampai Kim Kardashian aja ada videonya pas dia pelukan gitu, kayak dia ngomong ke orang lain, ini siapa sih gitu, padahal Bad Bunny itu nomor 2. Menurut gue terlalu berbahaya sih ya, untung dibolehin sama satpamnya, kalau nggak berabe cuy.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, gemintang hatiku dari Tiara Andi ini, teman Pro 2 bisa langsung didengerin barusan di Pro 2 FM Jakarta. Dan abis ini pastinya masih dilanjut sama playlist paling enak. Abis ini bakal ada Hilang Tanpa Bilang dari Meiska.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Soal 5 FM, Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu nih buat pencinta Christopher Nolan. Nah, ini ada salah satu berita menyenangkan ya. Kalau misalkan The Odyssey, yaitu film terbarunya Christopher Nolan, ini udah dikabarkan bakal rilis di Indonesia tanggal 15 Juni 2026. Widih. Dan pokoknya juga udah ada beberapa materi promosi yang udah muncul di bioskop ya, teman berdua ya. Dan ini ceritanya diadaptasi dari puisi epik Yunani kuno karya Homer. Dan itu tuh pokoknya perjalanan panjang tentang konflik para dewa gitu ya. Christopher Nolan pasti keren lah, teman berdua ya. Tapi banyak tuh yang kayak, apakah ini filmnya bakal berat gitu ya? Ya, kita tunggu aja gitu. 15 Juli sih, feeling gue bakal berat sih. Cuman tema yang diusung menurut gue baru nih dia nih, yaitu adalah dewa-dewa gitu. Wah. Dan ini pokoknya diperanin sama Robert Pattinson, ada Matt Damon juga, dan ini pokoknya line up-nya keren-keren banget, teman berdua. Jadi ya ditungguin aja lah. Pokoknya sekarang siapin dulu nih gandengan buat diajak nonton.

0: Nih, lo notice gak? Timeline akhir-akhir ini lagi rame banget soal kasus kekerasan ke perempuan.
1: Hah? Kok bisa sih itu masih kejadian di era kita sekarang? Rasanya ini kayak berita lama yang terus-terus aja nongol di timeline deh.
0: Nah itu, makanya gue ngerasa Hari Perempuan tuh bukan sekedar celebratory power doang, tapi juga ngingetin bahwa masih banyak yang harus kita perjuangin. Kayak hak kita buat aman, dihargai, dan dilindungi.
1: Bener ya, kalau lo lihat sejarahnya, perjuangan ini udah panjang banget. Perempuan sampai sekarang masih bersuara soal keadilan. Dan gak cuma di Indonesia doang, para perempuan di seluruh dunia pun masih berjuang.
0: Iya, ngeliat berita ini berarti perjuangan kita masih panjang ya.
1: Iya betul, makanya kita harus peduli, saling support, dan berani speak up di keseharian kita. Itu semua punya impact.
0: Iya ya, dukung perubahan gak harus langsung gede. Kadang itu dimulai dari ngobrol santai, kayak gini juga kan?
1: Iya. 8 Maret bukan cuma tanggal biasa, tapi pengingat kalau suara perempuan itu penting. Jadilah perempuan berdaya di seluruh negara.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jangan paksa rindu event 17, teman Pro 2 nemenin kamu sekarang di jam 18:43. Masih sama gue David Prada nemenin kamu, yang kemarin tuh juga sempat ada yang rame-rame ya. Selain kalau misalkan ngomongin soal bola, selain kemarin rame-rame adanya lagu terbarunya dari Shakira gitu untuk World Cup, kemarin juga tiba-tiba ada salah satu brand sepatu yang pastinya lo udah tahu banget, yaitu Adidas. Tiba-tiba dia ngeluarin apa ya, trailer sinematik gitu ya, yang nampilin deretan bintang dari olahraga, musik, bahkan Hollywood. Jadi kalau misalkan dari olahraganya pasti ada Lionel Messi dong, ada Zidane sampai ada David Beckham. Terus dari musik tiba-tiba ada Bad Bunny ikut-ikutan di dalam videonya nih. Bahkan tadi ada Lamine Yamal, ada Jude Bellingham, itu pokoknya pemain-pemain gokil juga ya. Terus habis itu tiba-tiba ada juga artis Hollywood yang kemarin main Marty Supreme, yaitu adalah Timothée Chalamet. Wow. Pokoknya lo bisa lihat lah. Kayaknya gue tuh inget ya, zaman-zaman dulu tuh banyak banget iklan-iklan bola yang keren-keren banget. Bahkan gue nonton lagi di YouTube, pengen lihat gitu iklan-iklannya. Jadi zaman dulu tuh kayak iklannya tuh sinematik banget gitu, dan gue kangen sama iklan-iklan kayak gitu. Kayak iklan yang satu ini juga nih, teman Pro 2. Coba deh lihat deh, sumpah ini keren banget. Jadi ya udah, iklan trailernya aja jelang Piala Dunia 2026. Wih, semakin kelihatan ya GOAT-nya siapa ya? Waduh, Ronaldo mungkin ya. Anyway, teman Pro 2, terima kasih gue udah bolehin lo nemenin dari jam 3 sore tadi pastinya, dan gue juga sekalian pamit. Pasti habis ini digantiin sama Edit Illusion. Edit siapa sih lo namanya? Iya, Rizky Editama ya. Rizky Editama bakal ditemenin sampai jam 12 malam pokoknya. Kalau gitu, nama gue David Prada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Westlife siap kembali guncang Indonesia teman Pro 2 dengan menggelar tur konser dengan skala stadium. Spesial rayain 25 tahun anniversary Westlife akan gelar tur di beberapa negara termasuk salah satunya adalah Indonesia, tepatnya di Jakarta. Di mana tur ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di tanggal 23 Januari 2027.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Jakarta Warehouse Project yang udah ngumumin akan kembali ke Jakarta dan siap digelar di tanggal 2-4 Oktober 2026. Dan DWP sendiri juga baru aja ngerilis after movie untuk tahun kemarin, DWP tahun 2025 yang juga udah bisa kamu tonton.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones yang resmi ngumumin album studio ke-25 mereka berjudul Foreign Tongues yang dijadwalkan rilis pada 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama dengan produser Andrew Watt yang direkam di Metropolis Studios.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih, ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih, ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya,
0: ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
2: Music Live Chat

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
2: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bukan sistem.
1: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
2: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
1: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
2: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
1: Bener.
2: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki buat saya.
1: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu kita, maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
2: Tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
1: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
2: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
1: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain
2: gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
1: okay.
2: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
1: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
2: Benar gitu.
1: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
2: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
1: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
2: melepaskannya
1: ya. Jadi biar nggak
2: nempel, nggak nempel.
1: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya, berarti di lagu ini sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
2: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
1: gantung,
2: tak duduk gitu. Jadi memang, woy joget nih gitu.
1: Bener.
2: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
1: Oh agak lama, itu butuh berapa lama tuh berarti?
2: 3 bulanan sih.
1: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya, berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
2: Ya energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
1: Oh iya sih,
2: mencari
1: bener
2: energi
1: sih.
2: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
1: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.
0: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Yeah. Ya semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gak? Gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh ada di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya bang ya.
1: Benang merah masih sama lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi, tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Berarti emang menikmati panggung ya bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena ini kan sebenarnya hajat saya ya ini.
0: Bener sih. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
1: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Gitu. Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana? Atau yang ini?
1: Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome to KMLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
2: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Dan mungkin bisa, maksudnya bisa didengerin di mana aja nih berarti?
3: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus I-N.
2: Bisa dicek di semua DSP ya.
3: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
2: Boleh, di mana?
3: Malvin Yulita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
2: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
3: Sudah ada.
2: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
3: YouTube Malvin.
2: YouTube ya, Malvin namanya. Ini kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah atau gitu?
3: Ya sehari minimal 5 kali.
2: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wiss, sedap.
3: Harus tetap jalan.
2: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
3: Judulnya Suara Alam Semesta.
2: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
3: Hidup saya pribadi.
2: Oh, berarti emang
3: kehidupan saya.
2: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan, bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
3: jangan lupa request.
2: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edi Tama pamit dan
3: Malvin
2: ikut pamit juga. Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105.2 Jakarta, teman-teman kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Eri Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam, terus gue bakal nemenin lo. Jadi buat lo semua yang malam hari ini pengen ditemenin, pengen seru-seruan, boleh banget ya tentunya. Lo bisa gabung juga, merapat di 105.2 Pro 2 Jakarta. Dan lo juga bisa WhatsApp edit di malam hari ini kalau pengen cerita, kalau pengen curhat, kalau pengen request juga bisa, tapi nanti di jam 10 ya. Buat lo yang pengen request, gue bakal play di jam 10 malam. Jadi better lo save dulu nomornya Pro 2 FM di 0811-800-105. Alright, coming up next, gue bakal play kolaborasi terbaru dari Divki Halif dan juga Prinsa Mandagi dengan Seandainya, yang bakal nemenin lo di malam hari ini. So stay tune terus di 105.2 FM Pro 2 Jakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat siang FM Produ Jakarta, teman RWKMU masih bareng sama Edit. Nemenin lo di jaga malam hari ini, teman Produ. Di malam hari ini tentunya gue bakal seru-seruan, bakal update-update informasi yang tentunya menarik buat lo semua yang lagi menikmatin malam Sabtunya menuju weekend ya. Udah weekend sih sebenarnya jatuhnya ya. Pokoknya buat lo semua yang lagi di luar, lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga lo sampai selamat sampai tujuan ya. Jadi pelan-pelan aja bro, gak usah ngebut-ngebut ya. Alright, pokoknya pastiin lo tetap stay tune terus 105 FM Pro 2 Jakarta. Atau mungkin buat lo semua, lo bisa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store. Jadi lo bisa dengerin dimanapun dan kapanpun ya. Gak perlu lo bawa radio-radio lagi. Gak perlu kayak lo cuman bisa dengerin di mobil doang. Enggak, sekarang bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di App Store atau Play Store.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Buat lo semua teman Bro 2 yang malam hari ini udah mengagendakan hari esok, pagi esok akan berolahraga gitu kan. Lo gokil sih, respect gitu kan, di tengah-tengah mungkin kesibukan lo, di tengah-tengah godaan untuk bangun siang ya kan. Tapi lo memilih buat mengagendakan olahraga di pagi hari gitu kan. Walaupun ya kita lihat nanti lah ya, besok mager apa enggak. Tapi apa ya, kayaknya emang akhir-akhir ini orang-orang juga kesadaran akan berolahraga itu juga semakin meningkat gitu kan. Banyak olahraga yang mungkin bisa dilakukan sendiri, bahkan bisa dilakukan di rumah gitu tanpa keluar rumah ya kan. Ini ada beberapa olahraga yang mungkin menjadi olahraga favorit orang Indonesia nih teman Pro 2. Jadi ini dilansir dari Good Stats ya. Jadi ada olahraga jogging yang menjadi apa ya, olahraga favorit orang Indonesia, masyarakat Indonesia, dengan total 45%. Yang ini menunjukkan ya kalau emang aktivitas olahraga yang murah, fleksibel, dan bisa dilakukan sendiri ya tanpa harus nunggu kumpul dulu orang gitu kan, ini masih paling diminati di Indonesia nih teman Pro 2. Dan yang menarik adalah olahraga kayak jalan kaki. Ini 33% ya, di atas olahraga populer yang mungkin bisa dibilang basisnya adalah komunitas ya. Karena emang mungkin butuh banyak orang buat memainin olahraga ini. Kayak sepak bola itu di 18%, terus ada futsal di 12% gitu kan. Ya tapi kalau emang jalan kaki ini juga, orang-orang tiap hari juga jalan kaki gak sih? Iya kan, pasti kayak lu, apalagi buat lu semua yang commuting ya, itu pasti langkah kakinya dalam sehari juga cukup banyak kalau dihitung gitu kan. Ya lu hitungin aja satu-satu tuh, berapa dari rumah sampai kantor lu dah. Tapi emang ya kesulitannya mungkin kalau olahraga yang basicnya komunitas mungkin agak susah ya buat ngumpulin orang-orangnya, karena ya juga punya agenda masing-masing. Kadang mungkin lo punya grup gitu kan buat main bola gitu kan, tapi kadang ada yang gak bisa, ada yang bisa. Apalagi kalau bola kan minimal, berarti minimalnya adalah 22 orang. Itu banyak loh, ya kan. Nah ini juga ada tren terbaru nih teman Pro 2, dimana bisa dibilang apa ya, kayak mereka nih olahraga di rumah lewat YouTube atau Instagram. Jadi kan sekarang kayak ada instruktur-instrukturnya gitu kan. Nah ini trennya terlihat ya, ada 21% responden yang olahraga di rumah. Ini setara dengan peminat badminton juga nih, 21%. Gokil, gokil eh. Dan sisanya itu ada berenang dengan 16%, terus latihan beban di rumah 13%, nge-gym 12%, sama dengan futsal tadi dengan 12%. Nah, mungkin kalau olahraganya nggak ada di sini berarti itu adalah olahraga yang mungkin di bawah ini ya. Favorit, jadi olahraga favorit orang-orang gitu. Karena ya masih banyak lagi olahraga yang bisa dilakukan kan. Maksudnya yang benar-benar niche ya. Ya mungkin softball, kasti, segala macam. Itu juga masih banyak lagi tipe-tipe. Mungkin lu main tolak peluru ya. Ya siapa tahu kan, juga olahraga gitu, mengeluarkan keringat gitu. Jadi apa nih agenda lu besok, kira-kira olahraga apa yang akan lu lakuin? Mungkin ya balik lagi, kalau pagi-pagi identik sama lari, jogging, atau mungkin sekedar jalan kaki, bersepeda gitu kan. Itu yang bisa dibilang salah satu yang paling mudah untuk dilakukan gitu. Pokoknya apapun olahraganya, selama lu bisa melakukan, lu tahu batasan dan juga bisa membuat lu sehat, that's okay lah, ya lakuin aja gitu. Yang penting adalah bergerak bro, jangan mager aja di kamar ya. Pagi-pagi enak sih, jujur emang enak sih, bangun siang tuh enak ya. Cuman ya sesekali lah lu pakai buat olahraga ya. Alright, abis ini gua bakal ngeplay, ngajak lu kita dengerin lagu yang mungkin ini cukup apa ya, legend ya, bisa dibilang udah umurnya udah 16 tahun hampir ya, karena emang dirilis di tahun 2010. Gua bakal play malam hari ini ada satu lagu dari Adele with Rolling in the Deep, bakal nemenin lo di jam 8:49. So stick around teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus apa FM Pro 2 Jagger, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit. Namanya lo dijaga malam, malam hari ini teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin soal salah satu film thriller horror yang mungkin lo juga suka film ini karena emang film ini sangat populer. Jadi buat lo semua yang suka banget, ngefans banget sama film A Quiet Place, ini bakal jadi kabar baik buat lo semua karena emang film A Quiet Place Part 3 ini akhirnya resmi memasuki tahap produksi teman Pro 2 dengan proses syuting yang akan dimulai pada 11 Mei nanti. Jadi kabar ini langsung dikonfirmasi sama John Krasinski yang kembali duduk sebagai penulis, sutradara sekaligus juga jadi produser untuk film ini. Walaupun emang secara garis besar alur cerita ini masih di keep ya, dirahasiain. Tapi film ini, film yang ketiga ini, part 3 ini diperkirakan bakal ngelanjutin akhir dari A Quiet Place Part 2. Ketika Regan Abbott yang menemukan kelemahan alien pemburu suara melalui frekuensi implan kokleat miliknya nih. Nah, selain kembalinya Emily Blunt, terus ada Noah Jupp dan juga Cillian Murphy, film ini juga akan menghadirkan wajah-wajah baru teman Pro 2. Ada Jason Clark, ini yang main di The Devil All the Time. Ada Jack O'Connell yang main di Sinners, serta ada juga Kathy O'Brien yang main di Twister. Nah, film yang kabarnya akan juga menjadi penutup dari franchise horror ini dijadwalkan akan tayang di tahun 2027, tepatnya di tanggal 30 Juli, teman Pro 2. Waduh, ini jadi makin gak sabar karena emang menurut gue ini salah satu film thriller horror yang menarik, yang gak cuma jump scare aja sih menurut gue sih. Menurut gue, tapi ya gimana teman Pro 2, kira-kira lu udah gak sabar gak nih nungguin part 3-nya, part ketiganya, karena lu ngefans banget sama film ini. Jadi kasih tahu gue ya, di malam hari ini, dijaga malam, jangan kalau malam-malam.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Bro 2. Buat lo semua pastiin ya buat download aplikasi RR Digital di App Store atau Play Store, karena lo bisa dengerin radio Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, sesimpel itu, karena sekarang teknologi udah canggih banget bro. Jadi lo gak perlu bawa radio kemana-mana, tinggal bawa handphone lo, gawai lo, gadget lo, smartphone lo, pokoknya tinggal bawa aja, download dulu aplikasi RRI Digital. Jadi lo gak ketinggalan gitu kan info-info yang diberikan sama penyiar dan juga informasi yang bisa lo dapatkan di aplikasi itu sendiri, teman Bro 2. Jadi buruan ya download aplikasi RRI Digital di App Store

Kamu pernah gak sih ngebayangin kalau darah di tubuh kamu itu tiap hari keliling sampai sekitar 19.000 km hanya untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat? Bayangin, kalau sebagian kecil dari perjalanan itu bisa nolong orang lain yang lagi bertahan hidup. Kelihatannya emang sederhana, tapi faktanya satu kantong darah yang kamu donorkan bisa bantu menyelamatkan 3 orang sekaligus. Artinya, kita semua sebenarnya punya kemampuan besar jadi pahlawan buat nolong orang lain. Jangan berhenti di diri sendiri aja. Sekarang ini, dunia butuh lebih banyak anak muda yang mau turun tangan dan bikin perubahan nyata. Yuk, rayakan Hari Palang Merah Internasional dengan ikut donor darah atau mulai aktif di kegiatan sosial di sekitar kita.

Masih di Jangka Malam bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Sesuai janji gue mau update skor dulu dari hasil Liga Champions kemarin ya, teman Pro 2. Kita mulai dari pertandingan Arsenal melawan Atletico Madrid ya, yang kemarin berhasil dimenangkan Arsenal dengan skor tipis 1-0. Yang ini membawa Arsenal melangkah ke final Liga Champions ya. Di mana di leg pertama harus bermain imbang 1-1 di kandang Atletico Madrid sebelum akhirnya di leg kedua bisa menang tipis 1-0 lewat gol Saka di menit ke-45. Di mana kalau pertandingan ini gue bisa bilang ini berimbang sih ya, dari Arsenal juga Atletico yang sama-sama butuh gol, tapi memang akhirnya Arsenal bisa memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Sementara di sisi lain, Bayern Munchen kembali gagal meraih kemenangan, teman Pro 2, di mana di leg kedua yang digelar di Allianz Arena ini harus berakhir dengan skor imbang 1-1 ya. Setelah sebelumnya di leg pertama Bayern Munchen juga kalah dengan skor 5-4. Tapi di leg kedua ini emang Bayern Munchen megang ball possession dengan 66% berbanding 34% milik Paris Saint-Germain. Namun dengan pressingnya andalan dari Paris Saint-Germain akhirnya bisa mencuri gol di menit awal lewat gol Ousmane Dembele di menit ketiga. Sebelum akhirnya Munchen menyamai kedudukan pada menit akhir di menit ke-90+4. Ini kalau kita lihat total shotnya juga bedanya tidak terlalu jauh, 18 berbanding 15, dengan expected goalnya juga 1:4, 1.4 banding 1.06, teman Pro 2. Well, akhirnya PSG berhasil meraih kemenangan untuk bisa lolos ke final, teman Pro 2, di mana final nanti akan digelar di Mei tanggal 30. Wow, ini cukup kalau waktu Indonesia Barat di jam 11 malam, teman Pro 2. Gokil. Jadi siap-siap, kita akan disajikan pertandingan luar biasa PSG lawan Arsenal di tanggal 30 yang akan digelar di Puskas Arena ya. Jadi mungkin buat lo semua para fans Arsenal yang sedang bersenang hati karena berhasil melaju ke final, dan juga di Premier League pun peluang untuk menjuarai Premier League musim ini juga masih terbuka ya. Jadi emang Arsenal lagi gas terus nih kayaknya ya. Michael Arteta harus putar otak gimana caranya bisa mendapatkan 2 piala dari kedua kompetisi ini. Alright, kira-kira kalau lo dukung siapa nih, teman Pro 2? Prediksi lo kira-kira menang PSG atau menang Arsenal nih? Kasih tahu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit Namenol di malam hari ini, teman Pro 2. Dan ini udah jam 10 malam. Jadi you know what to do. Lo bisa request teman Pro 2 di malam hari ini buat temenin malam hari lo yang menikmati malam Sabtu. Lo bisa request lagu favorit kamu malam hari ini juga ya. Jadi lo bisa langsung aja merapat teman Pro 2, kasih tahu requestan lo di malam hari ini di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta ya, di @Pro2FMJKT. Nanti gue bakal play requestan lo di malam hari ini. Jadi buruan langsung request sekarang juga ya. Kita buka malam hari ini dengan satu lagu dari Tulus dengan Jatuh Suka. Here we go.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Gue sekarang mau say hi dulu, bacain requestan lo semua di malam hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada dari Bahrum ya di Kemayoran, yang katanya mau request lagunya Mnek, Hell Stanfield yang Color. Udah gue masukin, habis ini bakal gue play. Jadi harap ditunggu. Buat Bahrum. Dan katanya salam spesial seperti biasa untuk Aca cantik. Besok malam minggu kita jalan dan makan bareng ya. Aduh, so sweet. Kalau kata teman produser yang jomblo, when ya? When ya? Gitu. Alright, requestannya bakal gue play ya Bahrum ya. Habis ini banget nanti bakal gue play Mnek Color ya, bareng sama Hell Stanfield. Alright, next kita lanjut. Ada dari Prasetyo Utomo, sering dipanggil Pras atau Tio. Di Pondok Benda Indah Tangsel, katanya mau kirim salam buat pacar aku namanya Nur Aini sayang. Jangan lupa tidur sayang. Dan Pras katanya mau request lagunya Cherry Bell. Tapi kalau yang di request ini belum ada, tapi gue udah siapin dilema gimana? Atau mungkin yang mau yang lain? Pokoknya kalau mau ganti boleh ya, malam hari ini boleh. Oke. Ditunggu buat Pras. Dan selanjutnya juga ada dari Munadi di Bogor. Ya kalian mau Alan Walker, Not You. Ini yang collab sama Emma Steinbacon ya. Udah gue siapin lagunya, nanti bakal gue play. Jadi untuk sekarang tiga lagu bakal gue play dulu. Ada Mnek featuring Hell Stanfield with Color, Cherry Bell tadi. Kalau nggak ganti requestannya Pras, dan juga ada Alan Walker, Not You, featuring Emma Steinbacon. Alright, kalau gitu buat lo semua teman Pro 2 bersabar, yang sudah request ditunggu, nanti bakal ada waktunya lagu lo akan diplay di malam hari ini. Dan buat yang belum request, langsung aja berapa di 0811 800 105.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Yes, masih ditemuin sama Edit malam hari ini, teman bro 2. Dan gue masih bakal bacain requestan lo dan ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Udah ada Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang katanya mau request lagunya Geisha, Takkan Pernah Ada. Udah gue masukin lagunya, jadi ditunggu aja, abis ini gue bakal play. Buat Nazara, thank you. Dan selanjutnya ada dari Aldo di Bekasi yang ini mau Utopia. Tapi yang Sarpiahan Hati, sorry banget belum masuk ke dalam playlist malam hari ini. Kalau lo mau ganti lagu lainnya boleh, atau enggak nanti gue bakal play yang Hujan kayaknya oke. Ya, jadi ditunggu Aldo kalau mau ganti requestan. Masih bisa ya, masih ada setengah jam lagi gue bakal nungguin lo. Dan selanjutnya ada Felsia di Bambu Apus yang mau request The Weeknd. Tapi requestannya juga belum ada di playlist. Kalau lo mau The Weeknd yang lain boleh.

Lu kalau mau ganti boleh banget ya, Jessica. Gue adanya kalau yang kalau lu mau Ed Sheeran sama Taylor, gue punya The Joker and the Queen. Gue bisa play itu kalau lu emang pingin banget si Ed Sheeran dan juga Taylor ya, dua bestie ini yang gue yakin sih mereka itu orang yang percaya ya kalau cowok dan cewek itu bisa sahabatan. Karena mereka sahabatan bro, mereka temenan ya. Bahkan pernah ada satu momen Ed Sheeran yang ngasih surprise Taylor Swift, dia jadi dancer naik ke atas panggungnya Taylor Swift ketika dia lagi tour. Gokil. Itu kalau gak salah masuk ke gue lupa deh, gue liat cuplikannya doang atau itu sempat masuk ke dalam filmnya Taylor Swift. Boleh banget ya, Jessica, gue tunggu requestan lo di malam hari ini. Dan ini juga si Aldo katanya diganti Utopia antara Ada dan Tiada atau Baby Doll, ada gak kak? Boleh kalau ada salah satunya. Alright, nanti gue bakal play lagunya Utopia antara Ada dan Tiada. Gue bakal play ya, jadi ditunggu aja. Alright, kalau gitu teman pro 2, gue bakal play dulu requestan tadi dari Nazahra Nafis Kurniawan di Tangsel, Geisha dengan Takkan Pernah Ada. Here we go.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Gua masih nemenin lo, teman bro 2 di malam hari ini. Barusan ada Rhyme Laude dengan Iqro. Udah nemenin lo malam hari ini, teman bro 2. Tersisa 15 menit lagi, gua bakal ngeplay requestan lo, teman bro 2 di malam hari ini. Ini Jessica ya, yang ganti requestannya jadi Lucas Graham with 7 years. Udah gua siapin, nanti bakal gua play. Bakal ditemenin juga sama Sila on 7 JAP. Mungkin buat lo semua Para penonton ya pokoknya penggemar Sila on 7 pasti udah paham banget, dan mungkin juga lo pasti tahu lagunya gitu ya. Ya udah, langsung aja kita bakal move ke Lucas Graham with 7 years, special for Jessica di Bekasi. Here we go.

By Ceylon 7 harus mengakhiri jumpa kita malam hari ini, teman-teman berdua. Malam yang indah di hari ini. Mungkin buat lo semua sudah beraktivitas selama weekdays ini. Kita akhiri malam hari ini sebelum besok kita menyambut weekend. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang terbaik, malam yang terindah untuk besok menyambut weekend. Biar lo bisa istirahat, biar lo fresh lagi gitu. Wow, terima kasih teman berdua udah seru-seruan dari tadi ya, jam 7 malam udah seru-seruan di MLC dan juga sampai jam 11 malam hari ini ya. Kalau gitu gue pamit teman berdua, terima kasih, selamat beristirahat, selamat menyambut weekend. Gue juga istirahat dulu weekend ini karena dari Rabu kemarin gue masih siaran. Gue Ditama pamit, kita ketemu lagi insyaallah di minggu depan teman berdua, kalau emang tidak ada hal yang menghalangi kita berjumpa, semoga gak ada ya. So, sampai jumpa di program selanjutnya. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, Davi Pradana nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu. Sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info Pro 2.
1: Info pertama, Westlife akan gelar tour di beberapa kota termasuk di Jakarta, Tumam Bro 2. Tour akan digelar di Stadion Utama GBK tanggal 23 Januari 2027. Info kedua, Jakarta Warehouse Project mengumumkan kembali ke Jakarta dan siap digelar pada 2-4 Oktober 2026. DWP juga baru aja merilis after movie untuk DWP 25 yang bisa ditonton di YouTube channel mereka. Info ketiga, band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka yang bertajuk Foreign Tongues yang dijadwalkan rilis pada 10 Juli 2026 melalui Polydor Records nomor 2. Dan di album ini memuat 14 lagu yang direkam bersama producer Andrew Watt di Metropolis Studios. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Davi Pradana nemenin kamu sekarang di jam 6 pagi. Di jam 6 nanti gue bakal stay tune aja untuk info terupdate ya teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan. Pasti kita bakal seru-seruan di weekend ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Salam FM Pro 2 Jakarta.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada masih nemenin kamu. Dan buat kamu nih yang pengen ikutan, bisa langsung ikutan sama gue. Langsung sekarang juga ikutan di WhatsApp di 0811 800 105. Kamu bisa ikutan, pokoknya absen-absen dulu. Nanti gue juga bakal buka topik biar lo seru-seruan. Tapi sekarang update dulu gimana di pagi hari ini, teman Pro 2, lagi ngapain aja. Dan langsung aja absen-absen di sana, atau bisa juga di Instagram di @pro2fmjkt. Jangan lupa di follow juga, jangan dianggurin aja begitu, di follow ya, di follow juga Instagram gue, gak usah ya. Pokoknya nanti bakal gue play dulu playlist paling enak. Nanti abis ini gue pengen ngomongin salah satu info, jadi jangan kemana-mana.

Dari detik pertama kehidupan, ada sosok setia yang mendampingi. Dengan penuh rasa peduli, bidan hadir menjaga ibu dan bayi. Bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat. Melalui profesionalisme, etika, dan dedikasi, bidan terus berdaya saing, berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Terima kasih telah menjadi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu nih yang lagi keluar kota ditemenin sama gue juga tapi pengen masih dengerin Pro 2 FM Jakarta. Kamu bisa ikutan langsung di RRI Digital. Caranya gimana? Caranya bisa langsung aja download di App Store dan juga di Play Store. Langsung search aja RRI Digital, langsung di-download ke Pro 2 FM Jakarta, langsung di sana ikutan seru-seruan sama gue. Karena di sana juga ada live chat. Fiturnya langsung gue baca-bacain, pokoknya yang ikutan sekarang juga, alright? Jadi jangan lupa download sekarang.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru saja ada lagu terenak nemenin kamu di pagi hari ini. Dan abis ini kita bakal move on ke jam 7 pagi. Asik, kita pakai seru-seruan juga. Nanti gue juga bakal update info cuaca hari ini biar kamu gak ketinggalan. Biasanya tuh emang kalau di hari pagi kayak gini ya, kalau hujan tuh paling gak enak ya. Semoga hari ini cerah sih. Cuman kalau ya diperlukan hujan ya gak apa-apa juga sih, buat mengimbangkan, biar gak panas-panas banget weekend kamu, ya kan. Ya udah, pokoknya ikutan sama gue, jangan kemana-mana, nanti di jam 7 pagi ya.